0: bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Sudah ada datanya berapa Kemenkes sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara

0: 371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap akan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: We have bilateral projects.
6: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden meresmikan dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI. Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25.000 dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz yang telah tuntas dengan koneksi kami melalui kanal Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita skala nasional. Pukul 8.24 menit waktu Indonesia Tengah, kita kembali dengan beberapa lagu selingan. Kita menantikan Halo RRI pada pukul 9 mendatang ya. Nah, untuk saat ini kita rilis dulu nih info terupdate untuk harga barang pasar. Rilis dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026 ya. Kita ke kategori beras dulu seperti biasa. Untuk beras reguler ya, komersil ya, itu kisarannya per kilogram ada dari Rp15.000, Rp17.000, dan Rp18.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras subsidi Rp13.100 dan yang premium, subsidi premium di angka Rp15.000. Nah, kalau gula pasir untuk hari ini Rp20.000 per kilogram. Ini yang kemasan. Kalau gula curah beda Rp1.000 nih ya, Rp19.000. Gula merah Rp28.000 per kilo. Kita ke kategori minyak goreng. Kalau minyak goreng ini kemasan 5 liter ada di kisaran harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Untuk kemasan isi ulang 1 liternya yang biasa Rp23.000, yang spesial Rp25.000. Ada juga harga-harga lain ya, untuk kemasan 900 ml misalnya ada di angka Rp20.500 dan harga untuk 1 liternya ada yang Rp23.000, ada juga yang Rp24.000, ada juga yang Rp25.000 ya. Nah, sementara untuk minyak subsidi, minyak goreng subsidi ada di kisaran harga Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter. Untuk daging sapi 1 kilogramnya stabil Rp160.000, daging ayam broiler Rp45.000 itu untuk yang bersih. Kalau yang kotor Rp42.000. Daging ayam kampung 1 kilonya Rp120.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam, telur per piring Rp65.000 untuk hari ini, sedangkan per butirnya Rp2.200. Kalau telur ayam yang ada di perkampungan alias telur ayam kampung Rp3.000 per butir dan telur bebek Rp4.000 per butirnya ya. Jagung gimana jagung? Jagung untuk yang pecah ini sama yang pipilan sama ya, Rp12.000. Dan kita ke kategori percabaian. Cabe-cabean ini cabai merah besar hari ini Rp60.000 pendengar, dan cabai hijau besar Rp40.000. Cabai keriting Rp50.000 dan cabai tiung kapal naik hari ini. Kemarin Rp60.000 loh, hari ini berapa? Hari ini Rp80.000 cabai tiung kapal ya. Jadi naik Rp20.000, kemarin Rp60.000 sekarang Rp80.000. Nah, kalau tiung kampung gimana? Rp100.000 per kilogramnya. Kalau cabai rawit hijau itu di angka Rp90.000. Untuk duo bawang merah Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000. Sayur kentang Rp22.000 hari ini per kilogram. Kol Rp18.000 per kilogram. Tomat Rp24.000 per kilonya. Wortel Rp20.000. Kangkung, untuk kangkung bayam kacang panjang ini per ikatnya sama Rp5.000. Sementara untuk sawi sendok, sawi manis itu Rp8.000. Sementara yang sawi putih biasa Rp5.000. Sawi putih kemasan per kilogram itu di angka Rp25.000. Naik Rp3.000 dari hari kemarin. Kategori ikan, kita menyusul nih ada ikan asin teri kecil Rp120.000 per kilo, ikan asin teri besar Rp60.000 per kilo, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp30.000, ikan tongkol cakalang Rp30.000, ikan kakap merah Rp60.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna 40
Rp5.000. Kalau ikan kembung dan ikan tuna ini ada kenaikan Rp5.000 dari hari kemarin ya. Ikan kembung kemarin kan 30 tuh. Hari ini naik jadi 35. Ikan tuna kemarin 35, hari ini naik jadi Rp40.000 ya. Itu dia harga barang-barang pasar rilis. Ini A1 valid ya dari Dinas Perdagangan Kota Tarakan. Bisa jadi acuan ini untuk para ibu-ibu yang mau berbelanja. Oke? Efek rumah kaca, cinta melulu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Eh, lagi ngapain?
1: Step listen uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah lagu-lagu selingan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita segera menuju Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa

0: Anda yang menerima keluhan-keluhan Anda di program Halo RRI, saya Reno Octavia.
1: Saya Arfi Febrianti.
0: Akan mengajak hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Line telepon, WhatsApp terbuka untuk Anda 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Iya, sehat Fi.
1: Sebentar mikir dulu. Sehat alhamdulillah ya.
0: Iya, cuacanya juga enak.
1: Harus semangat dong, harus bilang sehat ya. Ini mendung sih Ren ya, tapi mudah-mudahan jangan hujan dulu lah ya.
0: Tunggu pulang gitu ya.
1: Tunggu pulang.
0: Iya deh. Memang kalau dilihat cuacanya beberapa hari ini sering cerah ya. Waktu itu beberapa hari itu cerah banget. Kemudian kemarin sempat hujan-hujan lokal. Dan agak-agak sejuk lah. Pas cerahnya nanti udah mau menjelang sore. Nah, hari ini kita lihat mendung-mendung manja ini.
1: Iya. Ya mending sekarang sih ya. Kemarin-kemarin bukan lagi cerah sih Ren. Kemarin itu malah panas berlebih kayaknya.
0: Panas berlebih.
1: Satu orang satu mataharinya. Jadi enggak rebutan.
0: Iya, sangat menyengat ya. Oke deh. Baik untuk Anda pendengar, baik itu keluhan atau mungkin masukan Anda ke layanan publik ya, entah itu pelayanan, entah itu fasilitas publik. Nah, bisa Anda share, bisa Anda ikuti, silahkan ya di 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, banyak informasi yang mungkin luput dari pandangan kami. Nah, untuk Anda ya, mungkin ada yang berada di baik itu kota Tarakan, Malino juga bisa, Anjung Selor ya.
1: Boleh. Kita boleh sharing aja gitu ya. Sebagai informasi juga untuk warga kota Tarakan mungkin yang enggak setiap hari kita bisa update berita terus kan ya. Jadi mungkin ada beberapa yang luput gitu dari pendengaran kita ya, dari pengamatan kita. Ya Allah, ini suara kok serak-serak becek.
0: Aduh,
1: ya.
0: Ini pengaruh tanda, cuaca.
1: Tanda-tanda pulang gitu.
0: Iya, karena cuacanya juga lagi tidak menentu, Vi. Jadi gampang banget nih.
1: Iya, kok tiba-tiba ini. Tadi pas siaran biasa enggak apa-apa, pas lalu RRI kok.
0: Kebetulan ya. Ada timing ya.
1: Oke, semangat ya pendengar dan pemirsa. Silahkan sampaikan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apalagi ini kan dekat-dekat lagi nih tahun ajaran baru. Nah, mungkin ada gitu kan ya. Enggak apalah curi start dulu nih tanya-tanya kan, antisipasi. Siapa tahu ada evaluasi dari atau catatan-catatan dari tahun sebelumnya gitu kan yang keren. Pokoknya kalau soal tahun ajaran baru kan selalu ada kisah kan.
0: Iya.
1: Setiap tahun ajaran baru ada
0: apa ya? Baru itu aja kadang ya.
1: Itu aja kayak jadi kita kayak ngulang aja. Entah kayak apa ceritanya? Ya tahun depan terulang lagi gitu ya ceritanya sama. Nah itu boleh-boleh ya, boleh disampaikan.
0: Silahkan. Atau mungkin ini juga sudah dekat Idul Adha.
1: Nah, itu dia.
0: Ini hewan kurbannya gimana? Tapi kayaknya enggak sebanyak tahun lalu kayaknya, Via, kalau kita lihat ya. Kadang lewat gitu kan, biasanya tuh banyak tuh, atau mungkin belum datang atau seperti apa.
1: Biasanya kan kalau kita lewat-lewat di jalan kampung empat gitu kan suka nyebrang gitu. Ini nggak ada sih ya.
0: Iya, atau ya entahlah, nanti kita coba cari tahu ya. Kenapa kok terlihatnya sepi. Entah itu bisa belum datang sapi-sapinya atau seperti apa.
1: Ini kayaknya
0: ya
1: kayaknya impor ya
0: sapi. Iya.
1: Impor dari daerah lain ya.
0: Dari daerah lain. Oke, informasi pendengar dari laman rri.co.id kali ini terkait peternakan yang mengeluhkan lambatnya respon penanganan medis. Silakan Vi, info selengkapnya Vi.
1: Oke, kita tarik suara dulu. Oke, peternak sapi dan kambing di kawasan Gunung 10 Kampung 6 Tarakan, Pak Suroto ini harus menanggung kerugian setelah 7 ekor kambingnya mati akibat keterlambatan penanganan medis dari dinas peternakan setempat. Ya, Suroto mengaku sudah memanggil petugas nih saat ternaknya sakit, tapi sayang sekali bantuannya baru datang 3 hari kemudian dengan alasan kurangnya SDM. Nah, ketika petugas tiba, kondisi ternaknya sudah tidak tertolong lagi, pendengar dan pemirsa. Pak Suroto tidak mempermasalahkan sih biaya tindakan yang dipatok Rp50.000 per sekali suntik dan pemberian vitamin ya. Tetapi yang disesalkan adalah kecepatan respons yang dinilainya jauh dari memadai. Ya, jadi diharapkan pemerintah ini bisa memperbaiki sistem layanan medis hewan agar peternak tidak terus menanggung kerugian akibat keterlambatan yang seharusnya bisa dicegah. penyakit ternak kan nggak bisa nunggu ya. Jadi setiap jam keterlambatan dapat mengancam nyawa hewan. Nah, di sisi lain, Pak Suroto juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap program vaksinasi yang dijalankan pemerintah. Ia menyambut positif pemasangan label di telinga sapi sebagai penanda bahwa hewan tersebut telah divaksin. Tak lain sebagai upaya untuk menjaga kesehatan ternak sekaligus membangun kepercayaan konsumen, apalagi menjelang musim kurban ini.
0: Nah, itu dia.

0: Dan ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Berapa ekor tadi Fi yang mati?
0: Tiga. Aduh, itu kalau dibikin sate boleh.
1: Dibikin sate ya. Iya.
0: Tapi sudah ajal ya Pak Suroto, turut berduka cita ya Pak.
1: Baik, ini semoga kedepannya penanganan sapi yang udah sakit lah ya gitu bisa segera. Kalau sudah sakit kayak gini, apalagi hewan ya. Kalau manusia bisa pergi sendiri ya, Fia.
0: Iya, hewan kan nunggu aja, kasihan.
1: Iya.
0: 3 hari loh baru datang, Ren.
1: Nah,
0: gimana
1: itu
0: ya?
1: Dia 3 hari ya.
0: Agak speechless juga.
1: Baik. Nah, kali ini pendengar masih terkait Idul Adha, tapi kali ini bukan daging kurbannya, melainkan harga daging ayam potong. Kita coba pantau bagaimana untuk harga daging ayam potong jelang Idul Adha yang ternyata masih normal, belum ada hilal kenaikan harga. Selengkapnya bersama Jafar Nur. Jafar.
2: Iya, rekan Reni dan rekan Ervi.
1: Iya, bagaimana untuk pantauan harga daging ayam potong, Jafar?
2: Ya, ini saya masih melihat hilal daging ayam potong apakah ada kenaikan atau belum. Namun nampaknya masih normal ini.
1: Baik, di kisaran harga berapa, Jafar?
2: Iya, kisaran harga daging ayam potong per kilonya itu di kisaran yang untuk bersih dada tidak ada jeroan, ini bersihnya 45.000 per kilo, dan untuk dengan kaku dengan isinya itu 40.000 per kilonya.
1: Baik, kalau kotor harga 40.000, kalau bersih 45.000 begitu ya?
2: Iya, karena kan kalau dia bersih, ini kan timbangannya juga berbeda.
1: Baik, bagaimana juga antusias warga mungkin yang ingin berbelanja di sana nih, Jafar?
2: Iya, ke jelang Idul Adha ini antusias warga masih belum ada apa lonjakan untuk berbelanja kebutuhan bahan pokok. Mengingat Idul Adha juga berbeda seperti Idul Fitri. Jauh-jauh hari masyarakat sudah berbelanja untuk kebutuhan pokok. Namun Idul Adha masih normal seperti biasa, tidak ada masyarakat yang tumpah ruah untuk berbelanja. Bahkan stok daging ayam potong pun di pasar besar saat ini melimpah dengan kondisi daging yang besar-besar.
1: Baik, udah dagingnya besar, harganya juga masih tergolong normal lah begitu ya, Jafar ya?
2: Murah ya, ini pasti normal. Dan saya tadi sempat berbicara dengan salah satu pedagang daging potong, Alfian, di mana tadi mengatakan jika pun terjadi kenaikan, ini biasanya di minus 2 atau minus 3 Idul Adha, dan kenaikan juga tidak terlalu jauh untuk daging ayam potong dengan kondisi bersih tanpa jeroan dan lainnya. Ini yang harga normal yang tadi 45.000 menjadi 50.000 rupiah, dan yang kotornya di sekitaran 45.
1: Baik, Jafar sempat memantau harga kebutuhan pokok yang lain tidak?
2: Kebetulan tadi saya tidak sempat, saya lebih tertarik ngeliat ayam karena kebetulan tadi mau berbelanja ayam, jadi melihat kondisi ayam yang besar. Saya jadi siapkan untuk stok dulu, mumpung murah ini. Daripada nanti menjadi harga 50.000, tentu kan 5.000 lumayan lah selisihnya ini.
1: Iya, baik, itu dia ya untuk laporan harga ayam potong. Terima kasih Jafar.
2: Iya.
0: Selamat berbelanja.
2: Baik, terima kasih rekan Reni dan Erfi.
1: Iya, pendengar, itu dia untuk pantauan harga ayam potong ya di pasar gusar. Harganya ternyata murah ini, Vi.
0: Oke, beda 5.000 ya. Jadi kalau kotor itu aku kotor, Mas. enggak ya. Beda. Jadi kalau bersih itu artinya sudah enggak ada jeroannya gitu ya.
1: Iya, tapi masih ada kaki dan kepala.
0: Jadi organ dalamnya sudah enggak ada ya. Wah, itu korban Kamboja. Makasih Bang Jafar. Bang Jafar fokusnya ke ayam doang dia, Ren.
1: Iya.
0: Jadi enggak sempat ngeliat yang lain.
1: Nah, jadi untuk Anda ya, mungkin yang pedagang sate ini biasanya membutuhkan ayam yang gede kan, apalagi bagian dada gitu. Nah, ini pas banget, ini harganya juga sangat terjangkau ya, bisa dikatakan murah lah begitu. Oke, ada informasi apa lagi?
0: Ada
1: nih?
0: Informasi apa kita ambil dari laman rri.go.id
1: terkait budaya tidur.
0: Oh, budaya. Kenapa?
1: Iya, ini benteng ada identitas di perbatasan. informasi selengkapnya. Identitas bangsa di garis perbatasan Indonesia-Malaysia kini menghadapi tantangan serius. Berdasarkan riset dari 3 tahun terakhir oleh Pusat Riset Bahasa Sastra dan Komunitas Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, nilai-nilai luhur, permainan tradisional maupun ritual adat suku Tidung mulai memudar karena tidak lagi dipraktikkan generasi muda. Dan memudarnya bahasa dan tradisi lokal dinilai bukan sekedar kehilangan warisan leluhur, melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan sisi keindonesiaan di wilayah tersebut. Sebagai respons, revitalisasi budaya Tidung kini mulai merambah dunia pendidikan formal. Pegiat budaya Tidung sekaligus dosen Universitas Borneo Tarakan, Muhammad Arbain, telah menyusun sejumlah buku yang memuat nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Tidung sebagai bahan ajar. Pada 2023, kurikulum muatan lokal bahasa dan budaya Tidung resmi diluncurkan oleh Wali Kota Tarakan dan mulai diterapkan di sejumlah sekolah dari jenjang kelas 1 hingga 6. Iya, dan keberadaan budaya Tidung ini juga dipandang sebagai benteng identitas sosial di kawasan perbatasan. Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya sekaligus pemerhati isu perbatasan, Dr. Wahyudi juga menegaskan bahwa pelestarian budaya Tidung termasuk kuliner dan adat istiadat merupakan representasi nyata kehadiran negara di wilayah terluar. Dengan sinergi antara riset akademis, kemudian penerapan kurikulum di sekolah dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan kebesaran suku Tidung dapat kembali bangkit sebagai penguat pertahanan budaya serta kedaulatan negara di wilayah utara Indonesia. Nah itu dia, permainannya udah jarang dimainkan ini, Vi. Masih ingat gak sih mainan-mainan zaman dulu gitu? Ya dulu main-main dakon, walaupun itu tidak dari suku Tidung, tapi itu apa ya, permainan khas Indonesia lah gitu. Kan sekarang udah jarang gitu ya.
0: Favorit banget dulu apa itu? Ingat gak sih kayak patuk lele?
1: Apa itu?
0: Tahu gak sih permainan biasanya yang agak-agak berumur mas mantan tahu? Patuk lele. Tahu gak?
1: Gak tahu. Kalau saya gak tahu itu.
0: Tahu kan? Nah, itu favorit banget tuh.
1: Nah itu dia, main lari-larian misalnya, main pajatan.
0: Bahasa Tidung itu juga saya, kita sedikit banyaknya juga harus ngerti.
1: Iya. Lahir di mana, Bu?
0: Tarakan.
1: Tarakan.
0: Harus ini kalau ya, yang orang Tidung tahu enggak sih artinya? Dako guang makau makau ke balai muyu.
1: Apa itu artinya?
0: Aku mau jalan-jalan ke kampungmu.
1: Oh, gitu.
0: Atau kalau Reni nih naksir orang gitu.
1: Oke, gimana
0: Dako
1: tuh?
0: Dako guang dudu gitu.
1: Itu artinya apa itu?
0: Aku mau sama kamu.
1: Oh gitu. Waduh. Hafal ya, Via?
0: Hafal. Itu aja yang dihafal.
1: Oke, baik. Ya, untuk Anda pendengar ya yang mungkin saat ini juga sedang mengikuti siaran kami ya, silakan juga mungkin berbagi, bisa berkomentar juga sih terkait budaya suku Tidung yang bisa dikatakan sudah mulai memudar ini ya, seperti informasi tadi dari laman rri.co.id. Oke, kita beralih ke informasi perakiran cuaca. Sudah terhubung bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Muhammad Hatta. Selamat pagi, Mas Hatta.
3: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Hatta, gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Baik, Mas Hatta, bagaimana informasi perakiran cuaca hari ini di Kaltara? Silakan.
3: Baik, perakiran cuaca Kalimantan Utara berlaku mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga esok hari Kamis 14 Mei 2026. Untuk wilayah Kalimantan Utara secara umum pada pagi hari ini berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Tarakan dan Bulungan. Lalu untuk wilayah Malimau, Nunukan dan Tanah Tidung, keadaan cuaca pada pagi hari ini cerah berawan hingga berawan. Dan untuk pada siang hari, di Tarakan dan di Bulungan, keadaan cuaca secara umum cerah berawan, hingga pada malam harinya dan hanya berpotensi hujan ringan pada malam hari di wilayah Kabupaten Nunukan. Untuk suhu udara sendiri, di wilayah Tarakan berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Arah angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 7 hingga 10 km per jam.
1: Baik, Mas Hatta, cuaca hari ini apakah cukup berpengaruh dengan penerbangan, Mas Hatta?
3: Untuk kondisi cuaca untuk saat ini karena potensinya hujannya hanya intensitasnya ringan, jadi untuk penerbangan masih kategori aman, Mbak.
1: Baik, apakah juga terpantau untuk potensi angin kencang hari ini, Mas Hatta?
3: Untuk angin kencang sendiri masih keadaan normal ya, angin rata-rata berkisar 7 hingga 10 km per jam, jadi untuk potensi kencangnya tidak ada.
1: Baik, untuk potensi cuaca ekstrim seperti apa?
3: Untuk cuaca ekstrim sendiri hanya terpantau peluang ini terjadi hujan sedang hingga lebatnya di wilayah Bulungan, Malinau, dan Bulungan.
1: Baik, di Tarakan tidak ada ya?
3: Iya.
1: Baik, Mas Hatta, informasi tinggi gelombang hari ini?
3: Untuk tinggi gelombang sendiri terpantau untuk hari ini masuk kategori rendah dengan tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter.
1: Baik, ini berarti masih cukup aman ya untuk kegiatan di perairan?
3: Iya, cukup aman, Mbak.
1: Baik, cuaca di perairan juga cukup menunjang ini, Mas Hatta? Atau seperti apa?
3: Untuk cuaca di lautan, di perairan ini pada pagi ini berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di perairan Tarakan, perairan Nunukan, dan di perairan Bulungan.
1: Baik, mungkin yang terakhir Mas Hatta, himbauan dari BMKG terkait peringatan cuaca hari ini, baik untuk yang ada di perairan ataupun di darat, silakan.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Untuk potensi cuaca ekstrim hari ini untuk di Tarakan dan sekitarnya tidak ada, tetapi tetap pantau cuaca, ya, informasi cuaca resmi di BMKG Tarakan. Dan untuk masyarakat yang berada di perairan laut, kondisi laut hari ini masih cukup aman untuk melakukan aktivitas di laut.
1: Baik, Mas Hatta, terima kasih untuk informasinya. Kembali bertugas, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Ya, itu dia pendengar informasi perkiraan cuaca bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan Muhammad Hatta.
0: Salfok tadi, Ren.
1: Apa itu?
0: Kirain Hatta Rajasa. Ya, Hatta.
1: Kok jadi?
0: Aduh, tadi lupa. Okay, harusnya iya, minta tolong gitu.
1: Apa
0: ya tuh? Sebagai pengendali cuaca, bisa nggak BMKG bikin mendung terus sampai akhir Mei gitu paling nggak ya?
1: Oke, okay, ya itu pengen nyervi ya. Oke, okay, kita break sejenak pendengar. Tetap setia bersama kami di Halo RRI.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
7: Sambo-sambo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
7: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
14: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
15: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
14: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
15: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
17: Halo RRI.
18: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung 082153209845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Iya, semangat Vi, ini matanya kayaknya digede-gede ini nih. Mau tidur sudah. Oke deh, informasi pendengar dari laman rri.co.id kali ini terkait pesan ya dari Kepala BI Hasyando Manik yang menitip pesan untuk media di Kaltara karena bulan ini mau pindah tugas ya.
1: Oke. Mau mutasi beliau ya.
0: Iya, mulai akhir bulan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Hasyando Ginsar Manik akan bertugas di Kantor Pusat Bank Indonesia Departemen Nasional. Waktu tersisa dimanfaatkan untuk berpamitan termasuk dengan awak media di Kaltara pada hari Senin 10 Mei 2026. Ya, dan di kesempatan ini juga Hasyando menitipkan 3 pesan penting kepada insan pers Kaltara. Yang pertama soal literasi digital dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ia mengakui generasi saat ini lebih cepat menyerap informasi lewat video dibandingkan teks. Ya, menurutnya perubahan ini harus diadaptasi oleh media manapun BI dalam menyampaikan program kerja. Dan yang kedua, Hasyando mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari termasuk jurnalistik. Ia mencontohkan pelatihan dari Kompas tentang AI yang sangat relevan saat ini. Ya, meski begitu, ia mengingatkan agar hasil dari AI ini tetap diverifikasi. Dan yang ketiga, ia menitipkan agar keterampilan dan informasi yang dimiliki wartawan digunakan untuk mengkomunikasikan program Bank Indonesia, khususnya di Kaltara, dengan bahasa yang konstruktif dan optimistis. Ia menegaskan tujuan BI sederhana, memajukan wilayah dan ekonomi masyarakat Kaltara. Namun hal itu butuh energi kolektif termasuk dari media. Ya, dan di akhir sambutannya, Hasyando juga meminta maaf jika selama interaksi ada kekurangan. Dan selama memimpin BI Kaltara, Hasyando aktif mendorong hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sistem pembayaran. Ia juga gencar mengampanyekan cinta bangga paham rupiah hingga ke wilayah perbatasan. Ya, itu dia pendengar. Ya, jadi pesan Pak Hasyando untuk insan pers. Ada tiga yang perlu ditekankan. Ya, memang kalau terkait pemberitaan ini ya, yang harus dikawal dengan baik. Terus tutur bahasa yang dipakai ini juga yang mudah diterima dan tidak membuat ricuh gitu. Ya kan, Vi kan?
1: Ya, kalau boleh juga Pak Hasyan mau titip pesan lah ya. Apa terutama tuh untuk rupiah ini. Setia-setialah gitu ya. Terutama dua laki-laki yang ada di rupiah yang warna merah itu loh. Gak setia banget ya, bentar banget tiba-tiba hilang.
0: Kabur gitu ya.
1: Digantikan sama laki-laki bawa parang. Itu mulu yang ada ya. Bisa gak sih rupiah ini setia aja sama kita gitu yang merah-merah itu.
0: Iya, kenapa Hasyando atau Raja Vi gitu.
1: Kenapa Hasyando ini apa sih. Astagfirullah. Gak, bercanda-bercanda.
0: Sukses terus untuk Pak Hasyando ya di tempat yang baru. Dan kita akan selalu ingat segala kebaikan Pak Hasyando ya.
1: Sip.
0: Oke, informasi lainnya Vi.
1: Oh, ini terkait bencana, iya. Karena cuaca ini kan tidak menentu ya, terus dominan hujan, jadi kaitannya bencana ya. Walaupun kita nggak minta-minta ya, tapi hujan itu kan akan membuka peluang ke arah sana kalau tidak kita waspadai. Nah, kewaspadaan masyarakat terhadap bencana ini meningkat, ya. Dari rri.co.id, kesadaran masyarakat Kota Tarakan untuk waspada terhadap bencana alam ternyata kian meningkat. Hal ini tergambar dari seringnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan diminta melakukan sosialisasi dan pelatihan bencana alam. Yonsep, Kepala BPBD Tarakan mengatakan pihaknya sering dipanggil melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi dalam menghadapi bencana alam. Dari kelompok masyarakat di kelurahan, BUMN, bahkan hingga sekolah. Dijelaskan juga jika melihat geografis Tarakan, maka bencana alam yang dapat terjadi yakni tanah longsor dan banjir. Sedangkan bencana alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi tapi bisa terjadi adalah gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan. Jika gempanya berskala besar, tentu akan rawan diikuti dengan tsunami. Ya, nah kalau hujan turun dengan deras, maka yang bisa terjadi tanah longsor dan banjir. Sementara kebakaran lahan dan hutan, gempa bumi, walaupun jarang terjadi, tetap diwaspadai. Ya, amit-amit deh, jangan sampai ya. Tarakan ini kecil gitu loh ya, satu kali digoyang aja, kocar-kacir kita ya.
0: Iya deh. Oke, apalagi sekarang udah bentar-bentar hujan.
1: Hati-hati ya.
0: Hati-hati, longsor banjir ini mengintai. Karena apalagi sekarang banyak banget ya rumah-rumah yang dibangun di lereng-lereng begitulah, yang rawan-rawan longsor.
1: Berani bener ya.
0: Padahal udah diperingatkan itu.
1: Dan hujan ini kan sering kejadian di malam hari loh. Enak-enaknya tidur, jadi benar-benar harus waspada gitu ya.
0: Iya.
1: Capek gak sih ya tinggal kayak gitu kan? Setiap hujan
0: terus
1: waspada, bisa tidur. Aduh, aku gak bisa kayak gitu.
0: Iya. Baik, terus waspada ya untuk Anda yang mungkin juga berada di wilayah-wilayah rawan bencana banjir dan juga longsor. Oke, informasi lainnya terkait jembatan Perintis Garuda putus isolasi 3 RT di Sajau Hilir.
1: Sajau.
0: Oke, penantian warga desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan terhadap akses penghubung yang layak akhirnya terjawab. Jembatan Perintis Garuda sepanjang 90 meter kini resmi difungsikan dan langsung menjadi urat nadi baru aktivitas masyarakat. Selama ini warga di 3 RT yang berada di seberang sungai kerap mengalami kesulitan mobilitas, terutama anak sekolah dan petani yang harus mengandalkan akses terbatas untuk menyeberang. Komandan Korem 092 Maharaja Lila Muhammad Syaroni menegaskan pembangunan jembatan tersebut bukan hanya proyek fisik semata, melainkan bentuk nyata kehadiran negara di wilayah pedalaman. Baik, bisa di-scroll lagi. Dan ia juga mengatakan keberadaan jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga yang selama ini terkendala akses transportasi. Yang menurutnya, Korem 092 Maharaja Lila berkomitmen terus membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di kawasan perbatasan dan pedalaman yang masih membutuhkan perhatian infrastruktur. Baik. Oke, masih ada lagi informasinya. Dan Rem juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, perusahaan hingga masyarakat setempat yang ikut bergotong royong menyelesaikan pembangunan tersebut. Sementara itu, Dandim 0903 Bulungan, Dwi Hendrajaya menyebut keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat Sajau Hilir. Tak hanya di Sajau Hilir, Kodim 0903 Bulungan ini juga tengah mengebut rehabilitasi jembatan sepanjang 75 meter di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Dan saat ini progres pengerjaan telah mencapai 85% dan ditargetkan rampung dalam 2 hari ke depan. Oke, itu dia pembangunan jembatan di wilayah Bulungan ya.
1: Semoga Sajau Hilir ya.
0: Iya, ini semoga memang bisa membantu untuk masyarakat di sana ya, mobilisasi baik itu untuk anak sekolah, apalagi yang perkebunan ya.
1: Distribusi ekonomi lah ya.
0: Iya, oke deh, semangat ya untuk yang saat ini juga tengah membangun jembatan, karena masih ada proyek jembatan lainnya ini yang masih dikerjakan ya. Baik. Untuk Anda pendengar, kami masih nantikan di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official, dan kami akan kembali selepas break berikut ini.
2: 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Ya, informasi lainnya pendengar, masih dari laman rri.co.id terkait Wamen Haj Dahnil. Tekankan, urus hal suci harus bersih dari korupsi. Ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan isu integritas. Ia menyebut simbolisasi keberagaman di Indonesia sangat kuat sehingga pengelolanya harus bersih. Ya, penekanan ini disampaikan Dahnil saat meresmikan Tower 2 Asrama Haji Transit Kalimantan Utara di Kompleks Islamic Center Tarakan pada Selasa 5 Mei. Ya, harusnya yang ngurusin simbol-simbol keagamaan itu harus yang paling bersih. Nggak ada korupsi di situ, nggak ada manipulasi di situ. Harusnya orang-orang jujur yang ingin melayani jemaah haji. Ini ungkapnya dalam arahannya. Ya, namun realitasnya, kata Dahnil, penipuan haji masih marak. Faktanya belakangan ini penipuan banyak dilakukan oleh mereka yang harusnya membawa simbol kebaikan. Ya, Dahnil juga menyinggung sejumlah asrama haji di Indonesia mangkrak. Menurutnya sejak awal transformasi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, ia langsung turun mengecek kondisi asrama haji di seluruh Indonesia, banyak proyek mangkrak. Dan ia juga mencontohkan asrama haji di Indramayu, Kendari, dan Jambi. Di Indramayu, ia bahkan mengajak Kejaksaan Tinggi untuk melihat langsung. Ya, Dahnil juga mengingatkan pembangunan asrama haji menggunakan dana SBSN yang sebagian bersumber dari dana setoran awal jemaah haji di BPKH. Iya, dan karena itu ya meminta seluruh ASN di lingkungan Kemenhaj menjaga amanah. Dan Dahnil menutup sambutan dengan menegaskan pekerjaan transformasi haji. Ya, mungkin bisa di-scroll lagi, PA. Transformasi haji bukan sekedar memperbaiki yang rusak, banyak hal yang harus ditransformasikan dan diperbaiki. Dan pesan itu harus sampai kepada masyarakat. Ya, itu dia ya. Ya, harapannya ya, karena menggunakan anggaran yang tidak sedikit juga, ini semoga bisa dikerjakan sebaik-baiknya, jauh dari korupsi ya, jangan sampai ada markup harga dan lain sebagainya. Oke, harus bersih lah intinya ya.
1: Nilainya besar-besar lagi ya, yang mangkrak itu ya, 200 iya. miliar, 300 miliar. Iya. Ya ampun, itu kalau dibeliin tahu gejrot.
0: Nah, tuh.
1: Kita bisa berenang iya. loh di dalam tahu gejrot itu.
0: Cilok.
1: Ya, ya Allah lapar.
0: Oke, okay. Itu dia informasi pendengar yang mungkin juga nanti bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id. Ya, masih ada informasi lainnya yang mungkin bisa kami share. Dan untuk Anda ya, yang juga saat ini lagi menikmati cuaca yang sendu di Kota Tarakan ya, entah mau ngapain, katanya gabut gitu. Nah,
1: bersyukurlah bisa. Yang kebetulan cuti misalnya atau lagi izin sakit pemulihan, aduh tidur ya.
0: Iya, oke. Memang cuacanya sangat bersahabat ya, karena hari ini tadi suhu udara maksimal 30, maksimumnya 30 derajat.
1: Jadi kemarin cuma sejuk, kemarin ya. Tuh sempat nyentuh berapa derajat ya yang panas?
0: Iya, yang sebelumnya itu 34 derajat, yang 2 hari lalu. Wih, itu menyala sekali.
1: Ampun, keringetan terus kita kan ya.
0: Iya, itu luar biasa. Itu kayaknya mau keluar tuh, aduh mikir-mikir banget.
1: Jangan kan di luar, di studio aja pendingin ruangan kemarin tuh kayak gak berfungsi loh. Karena saking panasnya di luar kan.
0: Asalnya juga ampun, gitu sama.
1: Kerja keras banget ya.
0: Iya, yang tugasnya tadi yang mendinginkan pun ya
1: Ikut kepanasan,
0: jadi gimana dong ya. Oke, silakan ya, mungkin bagi Anda yang ingin bergabung ya, masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya, silakan baik itu di line telepon ataupun melalui pesan singkat WhatsApp. Oke, nantinya kita juga akan berbincang ya. Jadi PA ini lagi coba menghubungi lah ya pihak-pihak terkait ya. Ini juga sekalian ngobrolin yang Halo RRI edisi sebelumnya ini, Vi.
1: Kenapa?
0: Pak Supardi ya. Pencurian di sana, lampu penerangannya juga kurang atau malah tidak ada, jadi gelap-gelap gitu. Wah, memang agak bahaya ya ketika tidak ada lampu penerangan begitu ya. Nanti ada kita coba wawancara ya dengan pihak-pihak terkait seperti apa untuk keamanan ya di Pantai Amal karena tidak ada penerangan itu seperti apa. Karena cukup luas itu, Pantai Amal itu kan, Vi kan?
1: Luas banget ya.
0: Iya.
1: Dan in this economy ya memang kayaknya kasus-kasus kriminal meningkat ya. Karena ya itu tadi, kebutuhan harus tetap berjalan ya, tetapi pemasukan mungkin minim dan bahkan tidak ada, jadi mengambil jalan pintas.
0: Baik, kita sudah terhubung ini bersama Babinsa Pantai Amal, ada Pak Herman. Selamat pagi Pak Herman. Baik, ini suaranya masih belum terdengar di studio. Selamat pagi Pak Herman.
1: Iya, Pak Herman. Oke.
0: Nampaknya ini masih
1: terputus.
0: Dicoba.
1: Iya, Pak Herman. Sempat ada tapi sangat-sangat kecil ya. Kita mungkin bisa ulang lagi koneksinya, Mas PA.
0: Iya. Baik, ini masih diperbaiki ini ya untuk sambungan bersama Pak Herman, Babinsa Pantai Amal yang tahu betul ya bagaimana suasana di sana begitu ya. Karena Babinsa ini nampaknya harus patroli ini setiap saat begitu ya.
1: Ya Allah ya. Entah keberapa lah sudah ini ya. Baterai selalu.
0: Aduh, itu di belakang layar loh Vi, itu Vi.
1: Aduh, ya kita apa adanya ya.
0: Iya.
1: Ya masih dikondisikan dulu ya. Pokoknya kita apa-apa itu pokoknya kita WK aja pokoknya ya. Kita kondisikan dulu.
0: Iya.
1: Jadi warga RT 15 Amal ini saat ini dalam kondisi kecemasan lah ya, resah ya. Ya namanya juga kasus pencurian ya Ren. Kalau mungkin ya amit-amit ya, tok-tok-tok-tok dulu. Kalau cuma curi harta benda ya, barang ya, sejelek-jeleknya kan masih bisa dicari lagi.
0: Okay.
1: Nah pencurian dengan kekerasan itu nah yang harus kita waspadai, kita takutkan ya, karena makin sekarang makin nekat nggak sih?
0: Benar.
1: Gak usah lah ya di daerah yang tidak ada penerangan, yang luar biasa terang benderang di keramaian aja terjadi loh kasus kriminal.
0: Udah nekat aja
1: nekat
0: itu.
1: Nekat ya, ya itu tadi karena in this economy gitu. Semuanya serba mahal, ya, tetapi itu. Gaji nggak naik-naik, ya kan? Ada juga yang banyak malah kasusnya pemecatan, kan? Itulah kontradiksinya yang terjadi, ya.
0: Oke.
1: Ternyata kita beralih dulu ya.
0: Kita ke informasi lainnya dulu nih, Vi. Silakan, Vi.
1: Oke, ini kita ke informasi olahraga. Borong 10 emas tim gulat bulungan juara umum di Kejur Prof. Oke. Tim gulat Kabupaten Bulungan kembali membuktikan diri sebagai kekuatan utama cabang olahraga gulat di Kaltara. Pada Kejur Prof Gulat Kaltara 2026 ini, Bulungan sukses keluar sebagai juara umum setelah memborong 10 medali emas dan menguasai sebagian besar kelas pertandingan. Ya, kejuaraan yang berlangsung di Gedung Wanita Tanjung Selor pada 8 hingga 10 Mei 2026 ini diikuti 126 atlet dari 5 kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara. Dan tidak hanya mendominasi perolehan emas, tim gulat bulungan juga mengoleksi 5 medali perak dan 5 medali perunggu. Jadi ada total 20 medali yang diraih dari 20 kelas pertandingan. Ini semakin menegaskan bahwa dominasi bulungan di matras gulat Kaltara semakin jelas ya. Hilang. Iya. Untung sudah selesai saya bacanya ya. Oke, sudah terkoneksi bersama Pak Herman.
2: Iya betul.
1: Pak Herman, selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi.
1: Iya, ini selaku Babinsa Pantai Amal.
2: Babin Kamtibmas, Ibu.
1: Babin Kamtibmas ya, lebih Tipmas. Lengkapnya seperti itu. Oke. Ini Pak Herman bagaimana menanggapi adanya berita atau informasi kasus pencurian ya, karena warga mengatakan wilayahnya di RT 15 terutama itu di Amal tuh gelap, tidak ada penerangan.
2: Iya. Terima kasih, kami sampaikan atas apa namanya penyampaian dari warga melalui atau RRI terkait dengan penyampaian Pak Bapak Supardi. Seingat saya kebetulan saya sudah melakukan sambang ke tempat beliau dan penyampaian terkait dengan masalah pencurian. Memang ada pencurian sepeda motor yang terjadi di dekat rumah beliau. Kebetulan saya sudah juga menyampaikan bahwa itu terjadi pada saat bulan Februari, dan untuk tempat kejadiannya saya sudah sempat mendatangi dan bertemu dengan korban. Kemudian saya arahkan korban untuk melaporkan secara resmi ke Polsek dengan membawa PPKB atau STNK, Pak, ya, harus dibawa untuk melengkapi administrasi proses pelaporan. Kemudian terkait dengan gelap, itu memang untuk jalur yang di tempat Pak Supardi itu ada beberapa lampu jalan yang tidak menyala. Kebetulan saya waktu tambang ke tempat Pak Supardi malam. Kemudian untuk terkait dengan lampu jalan itu kebetulan kan ranahnya tutup, tapi kan laporan dari bawah, kami berkolaborasi dengan kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas. Jadi kami memang dengan kelurahan khususnya kasih bagian Trantip, kami sering melaksanakan patroli terkait dengan misalnya untuk bukan cuma lampu jalan, tapi kalau lampu jalan kami lakukan misalnya mengambil dokumentasi lampu-lampu yang sudah misalnya rusak atau mati, tidak menyala pada saat malam hari, itu kami sampaikan kepada pihak kelurahan, atau pada saat bersama-sama turun pihak kelurahan lah yang melakukan dokumentasi, kemudian untuk melaporkan ke dinas perhubungan atau dinas terkait yang menangani masalah lampu jalan. Nah, kemudian terkait dengan penanganan untuk setiap melakukan pengawasan di wilayah, khususnya saya di Babinkamtibmas Pantai Amal, kita sering melaksanakan patroli baik siang hari, malam hari, khususnya di malam hari itu jika ada hiburan ada warga yang melaksanakan hajatan, misalnya kan di sini rata-rata itu melaksanakan hajatan pasti menghadirkan hiburan, misalnya mungkin musik. Nah, itu yang sampai jam 12 malam kami hadir, karena setiap saya juga menyampaikan kepada setiap ketua RT apabila ada warga yang ingin melaksanakan hajatan agar disampaikan kepada kami agar kami bisa melakukan yang namanya pengamanan, maksudnya pengawasan langsung atau pengawasan melekat lah, hadir di lokasi acara agar untuk menghindari kejadian-kejadian. Nah, terkait lagi masalah Pak Supardi, memang jalur di tempat Pak Supardi itu ya mohon maaf aja memang agak gelap. Jadi terkait dengan masalah lampu jalan, Bu. Nah, demikian, Bu.
1: Baik, Pak Herman, ya. Apakah hanya di jalur Pak Supardi saja nih yang bisa dikatakan penerangannya minim ini?
2: Kalau khusus di Pantai Amal, rata-rata memang sudah ada, Bu, lampu jalannya sudah ada. Cuman kan kadang ada yang mati, hidup atau ada yang rusak itu kita tindakan kami ya, kami lakukan foto kemudian untuk pelaporan. Terkadang juga saya langsung WA ke kebetulan ada teman di dinas perhubungan, saya sampaikan untuk misalnya Sherlock, mereka minta Sherlocknya kemudian apa, itu biasa. Jadi bukan cuma di situ, Bu. Emang kita kan jalurnya di sini satu jalur nih, banyak jalan Bina Latung ini satu jalur, Bu. Jadi ada beberapa titik memang yang mati lampunya, bukan tidak ada, ada yang mati, ada yang rusak itu, gitu, Bu.
1: Oke, Pak Herman, tadi kan sudah dikatakan sudah ada laporan, ada koordinasi dengan dinas yang menaungi PJU kan ya. Nah, respons yang diberikan seperti apa, Pak? Kok sampai berlama-lama belum ada tindak lanjut?
2: Ini kalau tidak salah awal-awal saya kalau tidak salah ada perbaikan di sini, kebetulan kami dokumentasinya perbaikan di RT 6. Jadi belum, mungkin RT 6 ini kan ada beberapa titik, Bu, yang perbaiki, mungkin belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk laporan kami masuk semua, ada beberapa tempat titik yang kami foto.
1: Oke, baik. Sampai saat ini apakah sudah ada rencana mungkin begitu, Pak Herman, akan diperbaikinya atau seperti apa begitu?
2: Saat ini belum ada penyampaian. Biasanya kalau mereka mau turun itu pasti maksudnya dari yang membidangi untuk perbaikan lampu jalan itu biasanya menghubungi kelurahan. Jadi untuk saat ini kita belum ada pemberitahuan. Biasanya pendampingan dari kita itu dia diminta oleh dinas perhubungan.
1: Baik, tapi sampai saat ini belum ada informasi itu ya, Pak Herman ya?
2: Belum sampai saat ini belum.
0: Baik, Pak Herman, mungkin selain penerangan apa lagi yang mungkin perlu diperhatikan begitulah dari masyarakat di sana, Pak Herman?
2: Kalau di sini yang tadi sampaikan Pak Supardi kemarin masalah jembatan. Siap. Memang jembatan itu merupakan salah satu akses yang penting bagi masyarakat, baik untuk kegiatan ekonomi, kemudian sekolah, itu akses satu yang disampaikan. Bukan cuma Pak Supardi sih, banyak warga juga menyampaikan seperti itu.
0: Baik, berarti ini jembatan dan juga penerangan begitu ya, Pak Herman?
2: Siap,
0: ya. Baik, mungkin yang terakhir, Pak Herman, himbauan Kamtibmas untuk masyarakat, silakan Pak Herman.
2: Siap. Kami sebagai Babin Kamtibmas menghimbau kepada masyarakat, mari kita saling sama-sama menjaga keamanan. Jadi tugas keamanan tidak menjadi tugas petugas yang di lapangan, tapi keamanan adalah menjadi untuk diri kita sendiri. Jadi keamanan itu tidak bisa kita menyerahkan sepenuhnya kepada petugas berwajib, atau dalam hal ini misalnya di wilayah kami ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Mari kita sama-sama menjaga, menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing, dan saling menjaga lingkungan masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Herman untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
2: Pagi, selamat pagi.
0: Ya, pendengar, itu dia ya Babin Kamtibmas Pantai Amal, Pak Herman, sudah ya menghimbau untuk masyarakat yang saat ini mendengarkan Halo RRI ya, untuk tetap menjaga keamanan khususnya wilayah setempat ya. Jadi jaga diri baik-baik, tidak usah buat keributan.
1: Ya, jadi ditunggu aja, mudah-mudahan secepatnya jembatan dan penerangan jalan umum itu bisa segera dikondisikan supaya nanti keamanannya bisa ditingkatkan.
0: Okay.
1: Dan finally, bahagia sekali aku membaca yang di bawah itu.
0: Jadi mendadak semangat tuh, Movie ya. Oke deh, kita absen dulu deh yang ada di belakang layar, Vi.
1: Oke. Kemana ini, Ren?
0: Oke, ada Bang Pinar, ada PA Bung Andre, operator Bung Manto, ada Mas Anas dan juga Mbak Eca. Ya, saya Reno Octavia,
1: saya Ervi Febrianti. Kami mohon pamit undur diri dari Halo RRI edisi hari ini. Jumpa kembali pada edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda, dan kali ini bersama dengan saya Jubaida. Di sini tentunya akan melanjutkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang akan membersamai Anda hingga pukul 15 sore nanti. Kalau tadi Anda sudah mengikuti yakni Hello RRI, saat ini di jam 10 siang, pendengar, kita akan ikuti kembali dialog interaktif LKBN Antara bersama dengan Menteri Transmigrasi RI dengan tema Program Transmigrasi di Era Baru, Rabu 13 Mei 2026. Tetaplah di frekuensi kesayangan Anda, yakni Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz dan juga penyiaran yang mana akan dirilai di SP Malinau FM 95,3 MHz. Simak informasinya, perkuat wawasan Anda hanya di RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitan Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
2: Terima kasih atas undangannya.
1: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
2: Pasti ya.
1: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
2: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak. Tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
2: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens.

0: Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik. Bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: sana? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah. Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: masyarakat SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya, kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti
0: Perintah
1: apa?
0: Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan. Agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, yeah. kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, yeah. dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari poster yang yeah. kita lihat sekarang ini, negara yeah. membutuhkan Anda, yeah. bergabunglah menjadi transmigran patriot, yeah. ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di Fak-Fak itu ya, Pak.
0: Ya, saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Ya
0: kan?
1: Ya.
0: Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini.
1: Iya.
0: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Hmm. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Hmm. Nah kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan. Hmm. Karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa. Mm-hmm. Yang hidup dalam angka kemiskinan. Mm-hmm. Nah kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, yeah, itu hampir zero kemiskinan. Mm-hmm. Masa kita nggak malu dengan mm-hmm. Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, hmm, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, hmm, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Hmm.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya, ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain, ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan, ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu. Yeah. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya. Nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran. Dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah, kalau transmigran patriot, itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan, S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Oh, lebih-lebih ya kan? Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan, mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata. Tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan. Mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan, dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang, di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Nah akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu. start stagnan begitu. Uh-huh. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar 13.000 US dollar. Uh-huh. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar 30.000 US dollar. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam ditarget. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya? Benar. Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Pak Iftitah untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar 97,9 Bingga kita usahakan lagu dari Imanda featuring Devinov dengan Gejolak Cinta. Saatnya kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yakni Inspirasi Kita.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, salam Indonesia sehat. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Juwaida menyapa dalam program Inspirasi Kita disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI

0: ada Ibu Dr. Dewi Harayanti Parman, M.Kep, S.Pkep, MB, yang juga sebagai Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan. Langsung kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Ibu Dewi.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Dewi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik, ya. Dan pendengar pemirsa, ya, selain dari Kota Tarakan juga kita akan menyimak sosok inspiratif lainnya yang berada saat ini di RRI Banjarmasin. Dan saya ingin langsung menyapa terlebih dahulu, ya, ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat siang, Faiza. Oke, baik. Kita akan menunggu sejak Faiza ini suaranya belum terdengar sampai kesini nih. Bisa diulang. Selamat siang, Faiza. Iya, baik. Terima kasih, Faiza. Nanti kita akan kembali bergabung, ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan menyapa terlebih dahulu, ya, rekan-rekan di RRI lainnya. Di sini ada Mita, ya, penyiar dari RRI Samarinda. Selamat siang, Mita.
2: Selamat siang. Halo.
0: Oke, baik. Halo Mita. Apa kabarnya Mita?
2: Alhamdulillah baik. Sama Rinda hari ini sedikit bersahabat karena tidak terlalu panas, tidak juga terlalu mendung, ya.
0: Oke, baik.
2: Tidak hujan hari ini, alhamdulillah.
0: Iya, siap berarti, ya, mendengarkan para narasumber kita, ya, siang hari ini, Mita, ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, baik. Ya, mendengar kita akan menyapa juga ada Wina, penyiar dari RRI Nunukan. Selamat siang, Wina.
3: Selamat siang, Jube.
0: Gimana kabar Nunukan hari ini, Wina?
3: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kemudian kalau untuk cuaca di Nunukan mendung begitu, Jube, siang ini.
0: Oke, baik, berarti berbanding terbalik, ya, dengan Tarakan hari ini menyala banget nih, Wina.
3: Baik.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan. Dan kita akan menyapa ada Cynthia, penyiar dari Palangkaraya. Selamat siang, Cynthia.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana kabar Palangkaraya siang ini, Cynthia?
4: Iya, kabarnya cukup terik, ya, di Palangkaraya siang hari ini.
0: Oke, baik, berarti sama, ya, dengan Kota Tarakan. Ya, pendengar dan pemirsa, nanti setelah perbincangan dengan narasumber, Anda juga bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Yang mana siaran inspirasi kita ini dapat disimak melalui FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, Relay RRI Tanjung Selor, YouTube RRI Tarakan Official, dan juga RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kemarin tanggal 12 Mei, kita merayakan Hari Perawat Internasional. Mumpung masih hangat-hangatnya nih, jadi kita akan mendalami profesi perawat, terutama yang berada di Kota Tarakan, bersama dengan Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kota Tarakan, ada Dr. Dewi Harayanti Parman, M.Kep, S.Pkep, MB. Dan kita akan kembali lagi di sini, Bu Dewi.
1: Iya.
0: Saatnya kita berbincang-bincang, Bu Dewi, di siang hari ini, ya.
1: Siap.
0: Iya, kita akan langsung nih, Bu Dewi, sebagai akademisi sekaligus praktisi nih, Bu Dewi. Bagaimana Ibu melihat makna terkait dengan dedikasi di batas negeri bagi seorang perawat di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan? Silakan, Bu Dewi.
1: Baik, kalau bagi saya pribadi sih, dedikasi di batas negeri itu adalah bentuk pengabdian, ya. Bentuk pengabdian seorang perawat dalam mengaplikasikan ilmunya. Nah, menarik sekali kalau dikatakan di batas negeri. Kalau Tarakan sendiri sebenarnya kita tidak ada daerah langsung, ya, yang berbatasan dengan negara lain. Tetapi kita merupakan daerah pesisir, ya, yang menurut saya jauh dari kota besar. Namun dedikasi teman-teman perawat di sini saya rasa cukup luar biasa, ya. Cukup luar biasa dalam hal pengaplikasian ilmu, kemudian pengabdian masyarakat, seperti itu.
0: Oke, baik, berarti demikian yang dikatakan Ibu Dewi, bahwa pengabdian di daerah-daerah pesisir, ya, yang ya, tidak
1: betul.
0: Langsung, ya, baik. Dan Bu Dewi, motivasi Ibu ini sebenarnya sampai di hari ini, ya, terus konsisten di dunia keperawatan dan pendidikan kesehatan. Padahal tantangan di daerah perbatasan itu seringkali lebih kompleks, ya, dibandingkan dari daerah perkotaan. Gimana motivasinya, Bu Dewi?
1: Kalau menurut saya, ya, karena saya juga berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita berkecimpung di dunia pendidikan adalah suatu investasi.
0: Oke.
1: Oke. Jadi investasinya adalah investasi masa ke depan, di mana investasi untuk OP kami, khususnya perawat, karena 20 atau 30 tahun ke depan yang menjadi

0: puncak pelayanan itu adalah mahasiswa yang sekarang. Sehingga saya berharapnya ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia pendidikan itu bisa lebih teraplikatif, kemudian perawatnya lebih baik daripada yang sekarang, pelayanannya juga jauh lebih baik dari sekarang, update ilmunya juga jauh lebih bagus, seperti itu.
1: Oke, baik. Berbicara terkait dengan update yang lebih baik dari dulu hingga yang sekarang, mungkin kira-kira bisa sedikit diceritakan di Bu Dewi, kira-kira update yang seperti apa nih yang dimaksud, yang diinginkan sebenarnya terhadap perawat-perawat kita saat ini?
0: Kalau dibandingkan saya ya, karena saya pernah punya pengalaman kerja di rumah sakit rujukan, salah satu rujukan yang ada di kota Makassar. Jadi di sana itu kalau dulunya ya, kalau dulunya ilmu-ilmu keperawatannya itu ada perubahan, pergeseran sampai sekarang. Kalau dulu belum ada, ketika kita mau menyelesaikan pendidikan ya, kita tuh belum ada penyerataan atau persamaan lulusan. Kalau dulu kan kita selesai D3 atau selesai S1 itu tidak ada namanya ujian kompetensi.
1: Oke, Pak.
0: Nah, melalui program pemerintah, pemerintah melirik ini suatu hal yang harus disamaratakan. Jadi mau lulusan manapun, termasuk kita yang di sini yang jauh dari kota besar, itu akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan yang ada di kota besar. Maka ada ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi inilah sebagai salah satu penilai bahwa ternyata lulusan ini memiliki kompetensi yang dari sertifikat kompetensi itu bisa terbit STR-nya namanya ya. Jadi kalau misalnya sudah ada STR baru bisa mengajukan untuk SIP. Itu STR sebagai SIM untuk bekerja, seperti itu. Nah, kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Begitu kita lulus, dapat ijazah, kita bisa langsung melamar di tempat-tempat yang menyiapkan lowongan kerja, seperti itu. Itu bedanya mungkin, sudah ada pergeseran. Jadi kalau sekarang tuh lebih, menurut saya sih lebih terstandarisasi, baik itu yang di kota besar maupun yang daerah seperti kita ya, karena ada uji kompetensi dan itu dilakukan serentak secara nasional, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jadi lebih terstruktur lagi ya,
0: betul.
1: Untuk saat ini. Baik, Bu Dewi, kita lanjutkan terkait dengan berbicara tantangan. Iya, tantangan perawat zaman sekarang khususnya di Kota Tarakan itu seperti apa nih, Bu Dewi?
0: Kalau dibicara tantangan sih, kalau menurut saya lebih ke arah mana ya? Karena masyarakat sekarang itu kan lebih cerdas. Semua informasi sudah ada di HP, di media sosial, sehingga mereka jauh lebih harus menguasai ilmu, kemudian lebih harus terampil, lebih harus peka, karena masyarakat sudah paham. Masyarakat sekarang sudah masyarakat yang pintar, seperti itu.
1: Iya, nah kalau kita berbicara terkait dengan tantangan perawat di daerah-daerah terpencil dan pesisir, seperti apa nih pandangan Bu Dewi saat ini?
0: Bicara sedikit ya, tahun 2018 kami pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan.
1: Baik.
0: Kami meneliti itu terkait dengan kegawatdaruratan, pelayanan kegawatdaruratan pada daerah perbatasan, khususnya yang kita teliti adalah perawatnya.
1: Iya.
0: Ternyata dari hasil penelitian itu, dulunya terjadi juga pergeseran. Dulunya masyarakat di situ tuh lebih senang berobatnya ke luar negeri dibandingkan dengan negeri kita sendiri. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanannya, kemudian sistem kesehatannya yang BPJS salah satunya, ternyata dari itu mungkin juga ada peningkatan ya. Ternyata dari itu masyarakat kita jauh lebih aware ke sini, ke negeri sekarang. Jadi ada pergeseran seperti itu.
1: Iya, menarik terkait dengan kepercayaan nih, Bu Dewi, apalagi untuk para perawat yang ada di daerah pesisir ya. Ini seberapa persentase terkait dengan masyarakat percaya kepada perawat itu bagaimana nih pandangan Bu Dewi? Karena kan kalau kita bicara daerah terpencil, itu kadang-kadang ada hal-hal yang memang terkait dengan kebudayaan mereka ya, seperti itu.
0: Kalau sejauh ini sih kita jujur aja, kalau untuk secara global ya, itu kan terkait dengan survei, berarti kita melakukan pengambilan data terkait dengan survei kepuasan masyarakat terhadap perawat. Sampai saat ini kita belum ada, jadi saya belum bisa menyebutkan angka.
1: Baik,
0: tapi kalau dilihat dari perawat sebagai garda terdepan untuk sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Tarakan, kita bisa melihat sebenarnya ungkapan kepuasan itu yang tulus itu ketika pasien itu pulang yang awalnya sakit, terus dia pulang. Nah, menyampaikan terima kasihnya itu paling tulus. Artinya ketika seseorang menyampaikan, setiap pasien menyampaikan terima kasih untuk layanan yang kita berikan, itu dianggap bahwa itu puas berarti. Seperti itu. Okay. Walaupun mungkin karena namanya stresor kerja atau beban kerja yang berat, mungkin masih ada juga oknum yang belum maksimal atau belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Nah, itu dia. Mm-hmm. Ada oknum kata Bu Dewi di sini. Mm-hmm. Oke, terkait dengan pengalaman Bu Dewi dalam dunia keperawatan, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sampai hari ini tuh wah nggak bisa lupa, sampai hari ini masih bisa ingat nih pengalaman itu? Ada Bu Dewi, mungkin bisa sedikit di spill kali untuk pendengar kita?
0: Baik, waktu saya kerja di rumah sakit yang saya katakan tadi pusat rujukan ya, karena kebetulan saya bekerja sambil kuliah waktu itu, ada satu perawat yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi pasiennya dengan kencing manis ya. Nah, pasien ini ada borok ya di kakinya yang sangat parah. Setiap dia mau ganti perban atau rawat luka, dia menunggu saya pulang kuliah dulu, walaupun bukan di jam kuliah, istilahnya bukan jam kerja gitu. Jadi saya dihubungi teman untuk ayo segera pulang bantuin ibunya, soalnya dia tidak mau kalau bukan saya yang merawat. Nah, sampai sekarang saya terngiang-ngiang, padahal yang saya berikan itu adalah standar sebenarnya. Artinya standar ketika kita melakukan perawatan luka ya sesuai SOP yang ada. Tapi kenapa dia lebih memilih saya dibanding yang lain gitu. Iya. Itu mungkin yang saya tidak bisa lupa.
1: Nah, ini berbicara terkait dengan kepuasan dari masyarakat ya. Mm-hmm. Terhadap Ibu Dewi sendiri saat menjadi seorang perawat. Baik, Bu Dewi ini sebagai ketua DPD PPNI Kota Tarakan ya. Mm-hmm. Ini program prioritas apa nih yang saat ini Bu sedang jalankan untuk meningkatkan kompetensi perawat agar bisa menghadapi dinamika di perbatasan, Bu Dewi?
0: Kita sih berupaya memberikan apa ya, pendampingan terkait dengan pemenuhan SKP-nya. Jadi kalau misalnya mau perpanjangan SIP, surat izin praktik itu harus ada minimal SKP yang harus dipenuhi. Nah, salah satu bentuk itu adalah pengabdian. Nah, kita berusaha memfasilitasi teman-teman perawat khususnya yang ada di Kota Tarakan, mereka bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kita biasa melakukan pemeriksaan fisik secara gratis atau perusahaan kesehatan screening PTM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan atau puskesmas yang ada di Kota Tarakan. Kemudian kita bisa bekerja sama juga dengan organisasi lain dalam memberikan pelayanan kesehatan tersebut, dan itu free, gratis.
1: Nah, itu dia, jadi masyarakat juga harus tahu ya Bu Dewi kalau itu adalah free dan gratis. Isu nasional yang saat ini lagi dan lagi masih sampai hari ini sering diperbincangan terkait dengan stunting nih Bu Dewi. Gimana nih dari Ibu sendiri ya sinerginya dengan pemerintah untuk mengatasi stunting apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, Bu Dewi?
0: Baik, kalau DPD PPNI Tarakan sendiri sih kita dari 2024 konsisten untuk program tersebut ya. Salah satunya yang kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan TAS, Taman Anak Nasional, Taman Anak Sejahtera Kampung 1. Kita tuh melakukan pengabdian masyarakat yang merupakan titik-titik kejadian stunting yang banyak. Okay. Salah satunya yang pertama kita lakukan itu di Bina Latung. Kita melakukan pelatihan pijat bayi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian juga kebetulan dari TAS ini mendapatkan hibah dari Kemensos tentang peralatan bayi. Jadi sekalian kita berikan, sekalian juga kita berikan bantuan susu kepada masyarakat yang tadi di daerah Bina Latung yang ada bayinya yang berpotensi untuk stunting. Terus selanjutnya kegiatan kedua kita lakukan yang juga merupakan titik angka stunting tertinggi juga, salah satunya waktu itu di Selumit Pantai. Nah, sama kegiatannya, kita juga bekerja sama dengan TAS Kampung 1, terus kita lakukan edukasi penyuluhan kesehatan, kemudian pelatihan pemijatan bayi pada ibu-ibu yang kita ambil datanya itu dari lurah ya, kemudian kelurahan, kemudian kita latih dan juga sama kita berikan bantuan susu dan juga peralatan bayi. Nah, harapannya tuh itu bisa bermanfaat lah, membuka wawasan ibu-ibu bahwa ternyata pijat bayi itu banyak manfaatnya untuk peningkatan gizi si bayi ini supaya dia berselera untuk makan. Nah, yang ketiga kita lakukan itu di juwata.
1: Okay.
0: Jadi tiga titik sudah yang kita lakukan dengan program yang sama. Jadi tiga titik ini di harapan kami selaku DPD PPNI Kota Tarakan, kontribusi nyata kami ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat pentingnya pemberian gizi pada bayi dan balita.
1: Oke, baik. Nah, terakhir ya Bu Dewi ya. Pesan Bu Dewi sendiri nih untuk perawat muda yang mungkin ragu atau takut nih saat mendapatkan penugasan di daerah terpencil seperti apa, Bu Dewi?
0: Baik. Ketika kita memilih untuk menjadi perawat, pastikan itu adalah panggilan jiwa.
1: Nah, oke. Okay.
0: Kenapa saya katakan pastikan itu adalah panggilan jiwa? Karena menjadi perawat itu tidak mudah. Kita harus melayani dengan hati, menyampingkan perasaan sendiri ya di saat mungkin lagi capek atau apa, tetapi kita harus tetap menampilkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik sehingga bagi generasi muda yang berminat jadi perawat ataupun yang saat ini menempuh pendidikan jadi perawat, yakinkan diri bahwa perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Seperti itu.
1: Perawat adalah pilihan karena panggilan jiwa. Ini bisa jadi caption ya nanti. Baik, terima kasih Bu Dewi dan pendengar pemirsa ya. Demikian perbincangan saya dengan sosok inspirasi kita yakni Ibu Dr. Dewi Haryanti Parman, MKUP, SP, KUP, MB. Dan selanjutnya kita akan menyimak ya, juga ada perbincangan nanti dari sosok inspirasi lainnya yang saat ini berada di RRI Banjarmasin dan sudah terhubung ya bersama dengan Faisa Hasan. Faisa. Oke, baik. Kita akan masih terus berbenah di sini Faiza ya. Kita akan masih menghubungi Faiza, semoga bisa terhubung ya, karena ini masih belum terhubung pemirsa dan pendengar. Kita akan masih terus ya. Boleh kita akan kembali sapa Faiza?
2: Baik,
1: alhamdulillah.
2: Ya, Jubaidah, silakan.
1: Langsung seneng banget nih, Faisa.
2: Kamu bisa menyimak dengan baik ya.
1: Terima kasih.
2: Rasanya ya.
1: Oke, Faisa, silakan untuk perbincangan dari Banjarmasin.
2: Baik, terima kasih Jubaidah dari RRI Tarakan. Pendengar dan juga pemirsa, tepat pada tanggal 12 Mei kemarin ya, dunia baru saja memperingati Hari Perawat Internasional. Jadi kalau kita berbicara tentang perawat, kita bukan sekadar bicara tentang profesi medis, melainkan tentang ketangguhan, empati, dan dedikasi yang menjadi napas dalam pelayanan kesehatan. Nah, namun bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan dan masa depan profesi keperawatan di tengah perkembangan teknologi kesehatan yang kian pesat? Dan hari ini kita akan berbincang mendalam dengan sosok luar biasa yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, yang mendedikasikan hidupnya tidak hanya dalam pelayanan tapi juga dalam dunia akademis kesehatan. Kita langsung sapa saja, ada Suster Imelda Ingir Lajar, SPC, MHA, PhD, seorang Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Selamat siang, Suster Imelda, apa kabar?
3: Selamat siang, Ibu. Kabarnya baik.
2: Sebut saya ya. Ica.
3: Oh, ya, Ica. Ya, Ica.
2: Baik, senang sekali sudah meluangkan waktunya, Suster Imelda, di sini.
3: Ya, baik. Saya juga senang. Ini pertama kali duduk di sini dan berbincang sama Ica.
2: Iya, saya langsung sehat di dekat suster nih ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Oke. Okay. Baik, suster nih, bagaimana tantangan dunia akademik saat ini untuk menciptakan seorang perawat yang kompeten di dunia kesehatan saat ini, suster?
3: Oke, okay, baik. Kebetulan saya memang ada di pendidikan dan ini ya kurang lebih sekitar 20-an tahun ya. Jadi saya boleh mengalami generasi demi generasi. Jadi kalau generasi yang lalu, kalau kita bilang milenial, generasi X dan sebagainya, itu punya cerita yang lain juga. Kalau sekarang juga punya cerita yang lain. Jadi kalau mereka bilang Gen Z, itu juga punya cerita. Nah, kalau kita punya pengalaman di pendidikan ini, kalau saya pribadi, saya tidak mau membedakan itu. Karena memang setiap orang, setiap generasi itu punya keunikan dan kelebihan. Sehingga kalau saya selalu menekankan kepada semua pendidik atau dosen atau tendik atau siapa saja yang bekerja di tempat kita ini, mereka tetap memberikan perhatian dan pelayanan kepada semua ya anak didik kita ini sama. Ya, nanti kalau mereka bilang, oh ini generasi beda, tidak, semuanya sama. Kita harus mampu beradaptasi juga dengan generasi yang sekarang ini. Caranya ya kita tidak harus tenggelam dalam situasi mereka, tetapi kita tetap mendidik pada koridor kita. Karena kita punya nilai-nilai. Kita mendidik ini tidak hanya pengetahuan atau ilmu keperawatan yang kita berikan, tetapi yang terpenting adalah mendidik agar mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa mereka bawa kapanpun, yaitu nilai-nilai yang kita tanamkan dalam hati mereka masing-masing. Nah, itu bagi saya sangat penting. Memang skill itu sangat penting juga, karena sebagai seorang perawat itu harus mempunyai skill, seorang profesional harus punya skill dan sebagainya. Tetapi mendidik seorang perawat yang punya hati itu sangat penting. Saya punya kepala, saya punya knowledge, saya punya pengetahuan, tetapi kalau saya tidak punya hati untuk melayani, maka saya kira itu tidak akan menyentuh setiap orang yang kita layani. Jadi penting sekali bahwa kami mendidik anak-anak kami ini tidak hanya knowledge-nya saja, tetapi kami juga membentuk mereka, mendidik mereka menjadi, kalau kami istilahnya itu Paulinian ya. Paulinian itu ada nilai-nilai yang harus kami tanamkan di situ, bahwa disiplin itu penting ya. Kerja keras, pengorbanan itu juga penting. Ya, sederhana itu juga penting, tetapi nilai kasih itu yang number one. Ya, sehingga ketika melayani orang, walaupun dengan segala macam tantangan yang kita hadapi, dengan perkembangan yang kita juga hadapi, itu tentu sentuhan seorang perawat itu tidak bisa mengalahkan semua yang ada di zaman ini. Begitu Ibu, saya kira mungkin sedikit menjawab pertanyaan Ibu tadi.
2: Dari 20 tahun di dunia ini ya, keperawatan ya, ini dengan lintas generasi yang sudah Ibu Suster Imelda lakoni ya. Jadi semuanya dari itu semua ada garis merahnya, harus melayani dengan hati.
3: Betul.
2: Oke, manusia kan manusia begitu ya, Suster Imelda. Dan ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 nih tadi ya. Perawat merupakan salah satu garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, seperti apa harusnya perawat tersebut? Itu tadi ya, walaupun dengan skill harus, tapi juga dengan
3: hati.
2: Hati.
3: Iya. Oke. Karena bagi saya itu, saya selalu menekankan juga kepada mahasiswa bahwa kita pintar boleh ya, tetapi ketika kita tidak punya empati, kita tidak punya sentuhan kasih, itu saya kira sia-sia. Ya, karena ketika kamu juga skillful, kamu melayani dengan empati, menyentuh hati banyak orang, dengan ucapan terima kasih itu artinya kamu sudah melayani dengan kasih, dengan cinta. Sehingga ya, saya juga mengatakan bahwa caring is the mother of service, gitu ya. Health, pokoknya menjadi fondasi dari pelayanan kesehatan. Caring ya, jadi caring itu tentu tumbuh dari hati, ya tidak dari kepala.
2: Kepedulian itu.
3: Iya, kepedulian itu semuanya. Terus kalau misalnya kita melakukan sesuatu kepada pasien itu, kalau kita itu tidak dengan hati, itu orang sudah merasa.
2: Ya, karena contohnya, mereka sudah sakit secara fisik, mental mereka juga harus tidak sakit, sehat dengan pelayanan dari para perawat begitu ya.
3: Dengan bicara ya, kalau kami sebutnya komunikasi terapeutik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara itu ya ada cara-caranya. Ya, boleh dikatakan kamu bisa melakukannya, tapi kalau kasar ngomongnya enggak bisa, Ibu. Ya, Mbak Ica ya, saya selalu sebutnya Ibu. Nah, jadi ya bagi saya pribadi dan saya juga sebagai seorang pendidik, memang itu yang kami tekankan, dan semua dosen pun kita tekankan hal yang sama, dan semua sivitas yang ada di IKES Waka Insan pun menekankan hal yang sama.
2: Okay. Jadi semua perawat itu harus punya komunikasi terapeutik tadi ya, seperti yang Suster Imada sampaikan ya. Paling tidak bisa menyembuhkan mental mereka di awal-awal dulu ya.
3: Iya, paling tidak harus katanya komunikasi yang menyembuhkan Ibu.
2: Komunikasi yang menyembuhkan luar biasa. Baik nih Suster, Institut Kesehatan Suaka Insan sampai saat ini terus melahirkan berbagai inovasi dalam dunia kesehatan khususnya keperawatan. Bisa diceritakan seperti apa nih Suster?
3: Iya. Kalau institusi kesehatan Suaka Insan ini memang memulainya dari yang paling sederhana pendidikannya. Kalau kami ini memulainya dengan sekolah penjenang kesehatan umum. Ya, itu mungkin zaman-zaman orang tuanya Mbak Ica atau siapa begitu, orang-orang tua kita yang dulu ya, yang melewati 2 tahun. Setelah itu ada yang namanya SPK, Sekolah Pendidikan Keperawatan. Jadi SPK itu selevel dengan SMA. Dalam perjalanan waktu kita juga akhirnya berubah bentuk ini, tidak hanya di pendidikan keperawatan yang selevel dengan SMA, tetapi juga kita ke Akademi Keperawatan. Nah, jadi di Akademi Keperawatan itu juga kita terus ya mengikuti perkembangan dunia pendidikan, maka kita akhirnya sampai sekarang ini di Institut Kesehatan Suaka Insan. Memang dimulai dengan para misionaris ya, para suster kita dari Filipina. Jadi kita ini dimulai pendidikan keperawatan itu dari Filipina yang memang core-nya mereka itu terkenalnya dengan pendidikan keperawatan. Nah, sampai sekarang memang kita sudah meluluskan berbagai macam alumni ya, alumni atau alumna ya, kalau yang laki-laki dan sebagainya. Dan sampai saat ini mereka semua setahu saya, ya dari tracer study kami itu, mereka bisa bekerja di semua lini fasilitas kesehatan atau kesehatan itu sendiri, entah itu di puskesmas, di rumah sakit, ada yang juga mungkin bergerak di tentara, polisi dan sebagainya, dan mereka juga di pemerintahan ada juga dan sebagainya. Tetapi kita sampai saat ini kalau lulusan itu tidak sampai 3 bulan itu sudah terserap. Ya, kita bersyukur bahwa lulusan kita itu sudah selalu di incar, boleh dikatakan selalu diincar, maksudnya sebelum mereka lulus sudah ada permintaan. Nah, jadi itu yang mungkin apakah mereka melihat dari perawat-perawat kita yang sudah lulus itu melayani apa dengan hati, sudah pasti. Dan saya kira mungkin pelayanan di fasilitas apapun tentu mereka membutuhkan perawat yang seperti itu.
2: Oke. Yang punya komunikasi menyembuhkan tadi ya, komunikasi terapeutik ya Suster. Nah, lalu bagaimana Suster Imelda harapan untuk perawat yang ada di Indonesia saat ini menurut Suster?
3: Harapan saya perawat tidak harus memiliki pengetahuan saja, tetapi perawat memiliki hati yang besar untuk melayani dengan tulus, dan perawat harus menjadi perawat yang boleh dikatakan holistik dan komprehensif. Ya, holistik dalam arti melayani manusia secara utuh. Ya, dari aspek biologisnya, psikologisnya, sosial budayanya, spiritualnya yang harus juga diperhatikan. Mungkin sekarang ini ya terlalu banyak ya suster, enggak. Itu adalah kita melayani orang yang kita hadapi adalah manusia yang utuh, tidak terpecah-pecah. Saya hanya tidak hanya melayani fisiknya saja, tetapi semua aspek itu harus kita layani. Itu nomor satu sebagai perawat ya, profesional. Lalu komprehensif di sini artinya ya saya tetap melayani di level misalnya promotif tadi, pendidikan kesehatan, tetapi juga pencegahan preventif dan juga kuratif ya, rehabilitasi, dan sekarang yang tadi saya katakan bahwa kualitas hidup dari manusia ini juga perlu diperhatikan oleh seorang perawat. Jadi ya memang sekarang ini entah generasi apapun, penekanan saya bahwa dia harus tetap melayani manusia ini secara utuh dengan hati, sehingga mereka yang kita layani ini boleh merasakan ya sentuhan kasih itu tadi, dan tentu lebih cepat sembuh deh Ibu ya, supaya bisa kembali ke keluarga atau ke masyarakatnya.
2: Karena gitu. Kalau sudah ngelihat perawatnya aja sudah tersugesti,
3: iya,
2: begitu ya.
3: Betul sekali.
2: Sudah rasanya jauh lebih baik beberapa persen begitu, iya, ya, suster, betul ya. Sekali. Itu mungkin sudah sebuah tanda keberhasilan begitu,
3: iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke. Tadi kita sempat omong-omong secara off air ya, suster. Iya, ini generasi yang mana sih agak lebih menjadi tantangan nih?
3: Ya tentu generasi Z lah.
2: Generasi Z, iya, ya sekarang ini ya.
3: Iya, betul sekali. Jadi kalau kita, mereka itu kan sangat, boleh dikatakan sangat cepat ya beradaptasi di digital, gitu ya. Apa-apa sedikit, mungkin sekarang ini apa sedikit cari di ChatGPT. Tapi kita tidak boleh juga, nggak boleh. Kita nggak bisa menutup mata. Digital, mungkin di pelayanan di rumah sakit yang sudah canggih, AI sudah membantu perawat ya, bukan menggantikan perawat. Ya itu.
2: Karena perawat tidak bisa tergantikan.
3: Tidak bisa tergantikan.
2: Ini profesi yang tetap akan langgeng begitu ya.
3: Tetap akan langgeng karena AI tidak bisa menggantikan yang namanya manusia atau sentuhan seorang perawat. Enggak bisa, Ibu. Karena manusia menyentuh manusia. Karena manusia di sana bisa melihat reaksi dari pasien itu. Pasiennya sedih, perawat bisa melihat. Pasiennya lagi marah, perawat bisa melihat. AI nggak bisa. Jadi walaupun dia sangat berkembang di digital, tetapi kita tetap harus mendidik mereka mempunyai hati yang besar.
2: Baik, suster, sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita langsung sapa saja. Ada Bapak Ahmad Jaini dari Amuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sarannya bagaimana menjadi seorang perawat yang baik, profesional, dan berakhlak mulia. Kebetulan anak kami sedang kuliah di keperawatan ULM semester 4. Mohon doanya. Terima kasih dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Terima kasih Pak Ahmad Jaini. Usul katanya nih, kami ada usul bagaimana para perawat bisa terjun langsung ke sekolah-sekolah sehingga bisa langsung membantu para siswa dan bekerja sama dengan ke UKS PMR di sekolah begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Jaini ya dari Amuntai. Ini bagaimana nih, suster, bisa langsung ditanggapi, suster?
3: Oke. Kalau untuk membantu sekolah-sekolah, kalau kita di Institut Kesehatan Swaka Insan, Pak, kalau kita ada MOU, selalu kami mencoba untuk mengimplementasikan itu. Ya, jadi misalnya kita MOU dengan sekolah ini, nanti kebutuhannya apa di sekolah itu kita bisa membantu. Asal ada MOU dulu, karena kan sekarang ini kalau kita tidak ada kerjasama agak rada-rada susah ya. Soalnya itu juga sebagai nilai tambah kalau kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Dan kita juga mengimplementasikan, mungkin itu salah satu tridharma, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang tadi mungkin permintaannya bagaimana membantu mereka untuk mengetahui pertolongan pertama ya di PMR atau apa begitu. Kita di pendidikan bisa membantu asal kita sudah ada MOU-nya.
2: Harus ada MOU-nya, ya, begitu. Itu syaratnya ya untuk syaratnya. Pak Ahmad Jaini ya.
3: Iya,
2: baik, cukup untuk Pak Ahmad Jaini dari Amuntai. Terakhir nih, suster Imelda, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam momen Hari Perawat Internasional 2026 ini, suster, silakan.
3: Oke, baik, pesan saya, perawat tidak hanya melihat perannya, dan masyarakat juga mungkin melihat perawat ini adalah untuk membantu dokter. Bukan. Jadi perawat itu mempunyai ilmu keperawatan, dan perawat itu adalah tenaga profesional yang akan membantu masyarakat, entah itu di komunitas, di rumah sakit, maupun di daerah terpencil. Perawat adalah garda terdepan bagi masyarakat. Mereka 24 jam bersama pasien atau masyarakat, dan mereka juga mampu melayani masyarakat yang paling terpencil pun mereka lakukan. Saya kira mungkin itu, saya sangat bangga menjadi seorang perawat dan sangat apresiatif terhadap semua perawat yang bekerja yang paling jauh terpencil. Saya sangat bangga dan berterima kasih Anda telah melayani semua orang yang membutuhkan kehadiran Anda. Anda hadir untuk memberikan yang terbaik karena Anda adalah perawat dengan hati yang tulus.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak dari bincang-bincang kita bersama Suster Imelda siang ini. Kita belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya soal keterampilan klinis, melainkan tentang panggilan hati ya Suster ya, ya untuk memanusiakan manusia. Terima kasih banyak untuk Suster Imelda Ingir, Lajar SPCMHA PhD, atas inspirasi dan perspektifnya yang luar biasa hari ini. Sehat selalu untuk Suster ya, dan juga seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Suaka Insan Suster ya, dan selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di Kalimantan Selatan dimanapun berada. Teruslah menjadi pelita dalam pelayanan kesehatan kita. Kembali ke Jubaidah di RRI Tarakan.
1: Iya, terima kasih Faiza dari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan pendengar pemirsa, baru saja kita mendengarkan ya penjelasan dari dua narasumber kita. Dari Kota Tarakan ada Ibu Dewi Parman, dan juga dari Banjarmasin ada Suster Imelda di sana. Dan kami juga mengundang Anda ya, jika ada kesempatan, untuk bisa bertanya langsung melalui komentar live chat di YouTube kami, yakni di RRI Tarakan Official. Saya juga persilahkan terlebih dahulu ya, ada rekan saya Mita di RRI Samarinda. Mita?
4: Iya, Jubaida.
1: Iya, silakan pertanyaannya Mita.
4: Baik, terima kasih. Ini saya punya pertanyaan untuk dua narasumber yang ditarakan dan juga dari Banjarmasin. Mengingat pengalaman dari kedua narasumber ini yang juga sudah malang melintang ya di dunia perawat. Nah, dari pengalaman Ibu, sejauh mana masyarakat kita ini paham Bu dalam memperhatikan dan juga menghargai ya peran perawat, terutama dalam merawat pasien? Karena tadi juga Suster Imelda dan juga Bu siapa? Satunya Bu
1: Ibu Dewi.
4: Ibu Dewi, mohon maaf Ibu Dewi, ini juga tadi mengatakan bahwa perawat adalah garda terdepan, tapi kadang perlakuan dari pasien atau mungkin keluarga pasien yang ingin menuntut perhatian atau mungkin juga layanan yang paling cepat seperti apa nih untuk menghadapi pasien yang darurat begitu ya. Ini masyarakat kita apakah sudah teredukasi dengan baik Ibu untuk menghargai ataupun juga menghormati peran perawat ini Ibu? Itu saja Jubaida.
1: Terima kasih Mita, dan langsung saya persilakan untuk Ibu Dewi untuk menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya terkait dengan ini ya?
1: Iya, terkait dengan pelayanan perawat ya kepada pasiennya, apalagi yang banyak pasien yang saat ini lebih membutuhkan perhatian nih. Gimana nih untuk Ibu Dewi Parman terkait dengan hal ini?
0: Baik, memang ini agak riskan ya kalau saya katakan, atau sensitif ya. Kadang-kadang masyarakat memang belum, masih ada yang belum memahami terkait dengan bagaimana pelayanan di, misalnya di ruang gawat darurat ya. Mereka belum memahami, oh ternyata tuh kalau misalnya masuk, ternyata ada yang harus diprioritaskan. Nah, di sistem di pelayanan sendiri itu ada namanya triase. Triase itu adalah pemilihan pasien, mana yang merupakan pasien yang mengancam jiwa itu dulu yang ditangani. Namun kadang masyarakat berpikirnya, loh saya kan yang duluan datang ya, tapi kok saya dilayani yang di nomor dua kan gitu. Padahal sebenarnya ada SOP yang perawat harus lakukan ketika menangani pasien. Yang jelasnya dari lubuk hati yang terdalam perawat pasti ingin menolong semua pasiennya dan pasti ingin tertangani semuanya. Namun tadi kembali lagi, kita ada SOP atau standar prosedural, yang mana yang ditangani terlebih dahulu dilihat dari tingkat keparahan atau tingkat yang mengancam jiwa si pasien. Kalau dikatakan bahwa apakah masyarakat sudah teredukasi, sebenarnya kalau masyarakatnya aware terhadap sistem pelayanan kesehatan, saya pikir mereka sudah teredukasi. Karena kenapa? Media sosial sekarang itu sudah banyak mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana peran perawat di rumah sakit ataupun di layanan gawat darurat. Namun kebanyakan masyarakat kita tuh belum terlalu memikirkan sampai di sana. Mereka hanya berfokus pada kenapa saya di nomor dua kan, seperti itu. Tapi kalau masyarakat yang paham bahwa oh penyakit saya ini belum, masih ada yang lebih parah gitu dibandingkan dengan saya karena keterbatasan tenaga dan juga sarana, mungkin mereka akan memahami seperti itu.
1: Oke, baik, demikian dari Ibu Dewi. Dan nah, saya akan ke langsung ke Banjarmasin, ada Suster Imelda di sana. Silakan Suster.
3: Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi tadi, memang itu harusnya dipahami oleh semua orang yang masuk di rumah sakit. Tapi seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak semua orang akan mengerti atau memahami. Di poin saya bahwa saya selalu juga mengajarkan kepada mahasiswa kami bahwa kamu komunikasikan dulu ya. Ketika kita mampu mengkomunikasikan itu, menyampaikan, mungkin orang itu bisa memahami. Nah, karena kalau kita memberikan teori-teori itu mungkin agak susah ya buat masyarakat untuk memahaminya. Tetapi tetap kita harus menyampaikan bahwa bapak, ibu, atau siapapun yang kita hadapi di UGD ini, kita harus mampu mengkomunikasikan kepada mereka bahwa kami bukannya tidak memberikan perhatian walaupun Anda pertama, tetapi kami akan melayani karena di sebelah atau di depan atau di belakang ibu ada yang lebih gawat. Nah, jadi memang kita sebagai perawat, ya, satu, pertama kita harus komunikasikan dengan baik. Kedua, memang kita harus sabar nih. Di UGD itu memang penuh dengan kesabaran dan sangat cepat memicu ya emosi kita.
2: Tetapi ada skala prioritas di situ.
3: Iya,
2: ya,
3: memang ada skala prioritas. Hmm. Tetapi itu tadi, kalau kita mau menjelaskan, mau ini kamu warnanya sekian, kamu bukan darurat, kamu gawat darurat, nggak bisa, orang nggak bisa menerima itu. Jadi ya kalau saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa siapapun akan bisa memahami ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan tenang, karena kalau di gawat darurat itu semuanya serba darurat,
2: serba
3: ya,
2: panik gitu,
3: serba
2: ya,
3: panik gitu. Tapi kita perawat, makanya perawat di UGD itu harus yang kalem, yang tenang, yang emosinya tidak cepat terbakar, sehingga orang datang ya kita bisa menjelaskan, walaupun tidak terima, tetapi kita harus tetap mengkomunikasikan. Ya memang teori itu ada seperti yang tadi Dr. Dewi mengatakan itu, tetapi memang semua orang tuh ingin dilayani yang pertama, karena pasien tuh selalu menganggap bahwa saya adalah raja. Ya, jadi ketika saya datang, saya harusnya cepat dilayani. Ya, jadi prinsip kami juga di UGD ya, kalau waiting time-nya panjang itu menambah emosi sebenarnya. Tetapi respon yang cepat itu akan menurunkan juga emosi orang dan sebagainya. Respon itu entah itu nanti tindakan atau dengan cara berkomunikasi, saya kira itu penting sekali. Ya, itu aja Ibu. Baik.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Suster Imelda dan juga Ibu Dewi tadi sudah menjawab ya pertanyaan dari Mita di RRI Samarinda. Kami akan memberi kesempatan kepada rekan kami yang berada di Nunukan. Silakan Wina.
5: Si Jube, saya ke narasumber dari Tarakan ya, ada Dr. Dewi di sana. Nah, Dok, melihat kondisi perawat yang ada di daerah-daerah perbatasan saat ini, ya pastinya banyak tantangan yang harus mereka tempuh begitu. Misalnya ya, ketersediaan obat terbatas. Nah, ini juga menjadi PR nih untuk para perawat, tenaga medis juga. Kadang tidak ada stok dan untuk pasien, si pasien ini harus membeli obat di luar. Kemudian di perbatasan itu kadang juga listrik yang sering padam begitu ya, dan jarak ratusan kilometer ke rumah sakit terdekat. Bagaimana dan apa upaya yang menjadi PR atau ada program prioritas agar bisa membuat seorang perawat ini tetap memilih bertahan dan mengabdi di perbatasan, dan bagaimana dari pengabdian itu juga mengubah cara mereka memaknai kata sembuh, Dr. Dewi. Demikian.
1: Iya, baik. Terima kasih Wina. Silakan Ibu Dewi.
0: Baik, terima kasih. Sangat menarik ya pertanyaannya. Kalau dikatakan bahwa adanya kekurangan sarana, apalagi obat-obatan tadi ya. Kalau saya pikir teman-teman perawat kita yang ada di perbatasan sudah melakukan upaya maksimal. Mereka mungkin dengan keterbatasannya, mereka gunakan berpikir kritisnya untuk menangani pasien. Namun kalau terkait dengan obat-obatan itu sebenarnya terkait dengan kebijakan sistem pelayanan kesehatan, baik itu di sistem pelayanan pemerintahannya, kemudian BPJS-nya untuk pengadaan obat. Tapi kalau misalnya tadi yang terkait dengan yang saya soroti di sini adalah terkait skill-nya, mungkin ini ya menjadi satu hal yang menjadi mestinya menjadi perhatian pemerintah adalah tenaga-tenaga perawat kita yang ada di perbatasan maupun yang daerah terpencil harusnya itu lebih diberikan kompetensi tambahan. Kalau menurut saya ya, kompetensi tambahan ini yang bisa membantu mereka untuk lebih berpikir kritis lagi, untuk lebih mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dalam menangani pasien yang ada di sana. Sehingga ketika menghadapi situasi yang menurut saya mungkin layanannya istilahnya apa ya, medianya kurang atau alat bantunya kurang, mereka akan berpikir untuk mencari alternatif yang mungkin fungsinya sama tetapi bentuknya tidak sama seperti itu. Itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dewi, dan pertanyaan terakhir saya akan berkunjung ya. Memberi kesempatan kepada Cynthia di RRI Palangkaraya. Silakan Cynthia.
6: Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional untuk Suster Imelda dan Ibu Dewi, dan tentu untuk seluruh perawat yang ada di Indonesia ya. Terima kasih juga atas dedikasinya begitu. Dan pertanyaannya yang pertama untuk narasumber dari Ibu Dewi, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, mention bahwa cukup banyak masyarakat Indonesia yang malah memilih untuk berobat ke luar negeri. Dan menurut Ibu Dewi sendiri, kualitas utama apa yang harus dimiliki oleh perawat agar mampu bersaing begitu dan bertahan dan berkembang? Dan untuk pertanyaan ke Suster Imelda, tadi Suster sangat menarik, telah 20 tahun mengabdi di dunia keperawatan. Tentu Suster Imelda melewati berbagai pengalaman dan tantangan dalam melayani, apalagi tadi Suster menyebutkan tentang melayani dengan hati begitu Suster. Di tengah perjalanan panjang tersebut, apa yang paling memotivasi Suster Imelda untuk terus mengabdi di dunia keperawatan hingga saat ini? Begitu Jubaidah, saya kembalikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Cynthia dari RRI Palangkaraya, dan kami persilakan untuk Ibu Dewi langsung menjawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya sampaikan ulang ya, bahwa tadi saya tidak katakan bahwa sekarang banyak yang berobat ke luar negeri ya. Itu adalah hasil riset kami yang 2018 dan terjadi pergeseran. Jadi kalau sebelum di tahun 2018 itu ternyata masyarakat di daerah perbatasan banyak yang berobat ke luar negeri, tapi ternyata dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pelayanan terutama di BPJS, kemudian sudah ada peningkatan pelayanan, terjadi pergeseran. Jadi kalau dulunya tuh mereka lebih senang ke luar negeri karena dianggap bahwa lebih murah gitu. Jadi misalnya ke Sabah, ke Tawau itu lebih murah. Kemudian transportasinya kan lebih dekat ya. 15 menit aja mereka naik speed sudah sampai dan dijemput ambulans di daerah tersebut. Kemudian itu hasil penelitiannya. Kemudian ternyata pergeseran itu ada ketika kami sampaikan. Ternyata pergeseran itu ada ketika ada kebijakan terkait adanya BPJS, kemudian sistem pelayanan juga sudah ada perbaikan di daerah Nunukan. Itu ternyata memberi dampak yang sangat bagus. Artinya masyarakat sudah mulai menyadari dan memahami, oh ternyata tuh berobat di negeri sendiri jauh lebih murah, malah gratis karena tadi ada BPJS tadi, kemudian layanannya juga sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kalau dikatakan bahwa tadi kualitas seorang perawat seperti apa yang harus dimiliki, saya pikir kalau sekarang ya, dengan tadi dikatakan, saya katakan bahwa sebenarnya perawat itu kita sudah memiliki kompetensi. Betul sekali yang dikatakan tadi Ibu Suster siapa?
1: Imelda,
0: bahwa seorang perawat itu harus punya jiwa empati yang besar begitu. Selain mereka punya ini ya, kemampuan akademik yang bagus, kemudian satunya lagi adalah, kan ada tiga tuh, dia harus memiliki kemampuan akademik, knowledge-nya, kemudian dia harus punya juga skill-nya. Nah, yang terakhir adalah dia harus punya soft skill-nya, harus punya soul-nya, hatinya harus bagus. Artinya dia punya jiwa empati yang besar pada masyarakat atau pada pasien. Sehingga kalau digabungkan ketiganya, ketika seorang perawat bisa dengan baik menguasai materinya, skillnya juga bagus, kemudian juga dia punya attitude-nya juga bagus, maka saya pikir itu adalah sudah modal besar. Dan juga tadi saya katakan bahwa karena panggilan hati, panggilan jiwa, pasti di mengabdi dimanapun dia akan senang, asalkan profesinya perawat, seperti itu. Demikian.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Dewi, dan kita langsung ke Sor Imelda, silakan suster.
3: Langsung ya, Ibu ya. Oke, baik. Saya berkecimpung di dunia keperawatan, entah itu di rumah sakit maupun di pendidikan. Apa sih yang memotivasi saya? Pertama, saya itu ingin melayani. Ya, saya tuh kepingin sekali menjadi perawat karena saya ingin melayani orang-orang yang memang membutuhkan sentuhan. Maka saya ya pendidikan pun saya mencoba untuk melengkapi pendidikan saya biar kompeten. Lalu skillnya, walaupun kita di pendidikan, kita harus terus update. Dan saya tadi juga ungkapkan bahwa kalau mahasiswa turun ke rumah sakit, saya ikut biar saya juga tetap update diri saya. Lalu ke masyarakat, saya juga tetap turun karena saya ingin juga melihat masyarakat seperti apa, karena masyarakat ini macam-macam, ada yang mulai dari level menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, menengah ke bawah inilah yang saya kira membutuhkan sentuhan, tidak hanya yang saya bimbing mahasiswa tetapi juga dari saya. Saya punya pengalaman yang tadi saya ceritakan, kemarin saya baru turun dari ke komunitas, melihat masyarakat itu, aduh, walaupun dekat sekali dengan rumah sakit Swaka Insan, tetapi masih ada yang belum tersentuh. Dalam arti dia mungkin tahu ada pelayanan BPJS, tetapi tidak semua mungkin mampu untuk menjalankan atau memfasilitasi dirinya dengan BPJS itu. Maka dengan kita hadir, kita memberikan juga penyuluhan yang sekiranya bisa dia lakukan. Ya, artinya di promotifnya dapat, pencegahannya juga dapat. Kalau dia sudah ada kuratifnya, maka kita harus memberikan juga penyuluhan bagaimana penggunaan yang mungkin obat-obatan bagi dia, ini saya tidak sembuh, makanya saya harus menggunakan ini tanpa sepengetahuan yang lebih mendalam. Jadi bagi saya, pertama ya memang dari hati saya ingin melayani semua orang, dan saya tidak hanya yang sakit, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang, karena yang kita layani itu tadi mulai dari kandungan sampai dengan kembali ke liang kubur, boleh dikatakan. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dengan penuh kasih, ya, yang tadi saya selalu tekankan itu, maka saya terus terang punya kepuasan sendiri, kebahagiaan sendiri, dan saya merasa memang ini panggilan saya. Itu yang bisa saya sharingkan.
1: Iya, terima kasih kepada Suster Imelda dan pendengar pemirsa. Ya, tadi kita sudah mendengarkan pertanyaan dan juga sudah dijawab. Demikian pendengar acara inspirasi kita, program berjaringan Sekorwil 8 Banjaran Nusantara ya. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Rakam, Dr. Dewi Haryanti Parman, MKEP SP, KEP MB, dan Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan. Ada Suster Imelda Ingir Latjar, SPCMHA PhD. Dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Sekorwil 8. Saya Jupaida dari RRI Tarakan mengucapkan terima kasih dan perhatian. Sampai jumpa, selamat siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jaringan Berita Nasional.

Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua.
4: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rasyid Anwar, RRI.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibatak tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Sudah ada dialog, ya, TikTok, ya, podcasting, ya. Ini program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti Greeting Pro, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, di talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya, jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asa review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja, ada 26 di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 100 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga RRI di ruang digital Nah, selanjutnya adalah highlight

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Sambut Kreatif Bidang Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Ya, terima kasih.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sukabumi ke 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Rabu 13 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pemirsa dan pendengar yang pertama adalah penggunaan pembayaran digital di Kalimantan Utara terus meningkat signifikan. Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan pengguna Kris di Kaltara menembus 131 ribu pengguna pada akhir tahun 2025 dengan volume transaksi naik hingga 4 kali lipat. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: 131 ribu itu kita bandingkan dengan targetnya. Ya, target masyarakat yang berusia produktif.
2: Sistem pembayaran non-tunai di Kalimantan Utara menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hingga akhir 2025, jumlah pengguna Kris di Kaltara tercatat 131 ribu pengguna. Angka ini tumbuh 8,1% dibandingkan tahun 2024. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasyando Ginsarmanik, dalam rilis perekonomian Kaltara triwulan pertama Senin 11 Mei kemarin. Menurut Hasyando, jika dibandingkan jumlah penduduk usia produktif di Kaltara yang diperkirakan 390 ribu jiwa, penetrasi Kris baru mencapai 25%. Artinya masih terbuka peluang besar untuk memperluas adopsi, terutama di kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk yang banyak.
1: Kalau kita lihat di sini, di posisi terakhir di akhir 2025 sudah ada 130 ribu pengguna Kris di Kalimantan Utara. Ya, tumbuh 8,1% dibandingkan 2024. Nah, 131 ribu itu kita bandingkan dengan targetnya. Ya, target masyarakat yang berusia produktif. Ya, berarti produktif asumsinya adalah dibayang kami berusia lebih dari 17 tahun ke atas. Nah, kalau kita coba dekati, estimasi penduduk Kalimantan berusia produktif berjumlah kurang lebih 392 ribu jiwa. Artinya, tingkat penetrasi Kris terhadap penduduk usia produktif 25%. Ya, kita masih punya peluang, ya, walaupun itu di beberapa kabupaten atau kota yang penduduknya relatif cukup banyak, itu bisa dijadikan sasaran agar mereka juga bisa memiliki literasi digital, ya, pernah menggunakan Kris.
2: Sementara itu, jumlah merchant Kris juga terus meningkat menjadi 112 ribu merchant pada akhir 2025 atau tumbuh 18% dari tahun 2024. Demikian juga volume transaksi yang melonjak hingga 408% dari tahun 2024 menjadi 21,5 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai 2,4 triliun rupiah. Bank Indonesia menilai literasi digital dan perluasan penggunaan Kris perlu terus didorong, diantaranya menjadikan sebagai alternatif pembayaran transaksi harian hingga pembelian tiket transportasi.

0: Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
1: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan di Tarakan targetnya untuk tahun ini.
0: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari, memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontakes siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, untuk memperkuat kualitas keamanan dan juga pembinaan, Lapas Tarakan lakukan pemindahan warga binaan ke lapas lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Kristopan Hia.
3: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 Binunukan dengan sesuai prosedur.
4: Dalam rangka deteksi dini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban atau KAMTIM, 4 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan dipindahkan menuju Lapas Kelas 2 B Nunukan. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan mengatakan, pemindahan WBP dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman. Setibanya di lapas kelas 2 B Nunukan, WBP langsung diserah terimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat resiko masing-masing.
3: Lapas Tarakan memindahkan 4 orang ke lapas kelas 2 B Nunukan dengan sesuai prosedur, dikawal oleh 6 oleh petugas. Pemindahan dilakukan berdasarkan pertimbangan keamanan serta kapasitas hunian, dan selama pelaksanaan kegiatan situasi berjalan aman, tertib dan kondusif.
4: Trisno Witanto Tarigan mengungkapkan kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara lapas kelas 2 Tarakan dan lapas kelas 2 B Nunukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pemirsa dan pendengar, Badan Karantina Indonesia Kaltara pantau 8 titik lalu lintas keluar dan masuk barang di Kaltara.
5: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin di Kaltara ini, khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan.
0: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan Badan Karantina Indonesia Baratin melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Karantina Kalimantan Utara, tercatat ada 58 titik lalu lintas tempat masuk dan keluarnya barang di Kaltara. Kepala Balai Karantina Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, selama 3 bulan Barantin telah melakukan pemetaan terkait lalu lintas keluar masuknya barang baik antar daerah maupun tawaran.

0: Malaysia. Tercatat dari 58 titik lalu lintas keluar masuknya barang, hanya 8 titik yang resmi, seperti di pelabuhan, bandara, dan pos lalu lintas negara atau PLBN. Sedangkan 50 titik lainnya tidak resmi.
1: Selama 3 bulan ini mencoba memetakan dulu dari hasil barantin, di Kaltara ini khususnya Nunukan, Sebatik, kemudian Tarakan, dan lainnya, wilayah lainnya. Kami menyatakan setidaknya ada 58 tempat pemasukan pengeluaran yang potensial konteksnya untuk lalu lintas barang, termasuk bandara, kemudian pelabuhan, kemudian yang PLBN. Nah, dari 58 itu, hanya 8 yang ditetapkan oleh pemerintah dalam ini ke barantin sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran yang sah. Jadi ketika barang-barang itu masuk dari area-area lain, ya patut diduga sehubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Karantina, Undang-Undang 21 tahun 2019.
0: Walaupun demikian, ICI menegaskan koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI AL, Polairut, agar pengawasan 50 titik tidak resmi bisa maksimal. Adapun ke 50 titik lalu lintas barang yang masuk dan keluar Tarakan atau Kaltara, seperti pelabuhan speed milik masyarakat dan jalur tikus lainnya, yang tidak ada pengawasan dari petugas barantin. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, total sudah berita pagi siang ini kembali kami sampaikan berita utama diantaranya. Data kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara menunjukkan penggunaan kris di Kaltara menembus 131.000 pengguna pada tahun 2025 dengan volume transaksi hingga 4 kali lipat. Dan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
3: Sekian berita Paguntakan.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, ku tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar siap Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 15 di sore nanti. Lagu Nela Karisma dengan Bunga Tarik Si Semongko baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, dengan menikmati lagu-lagu dangdut sambil menikmati cuaca hari ini yang lumayan sejuk, lumayan mendung-mendung juga ya. Enak banget sambil dengerin lagu dangdut sambil berdendang, bergoyang bersama dengan kita di sini. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa atau penonton kita yang sudah join melalui live streaming di RRI Tarakan. Dan juga tentunya sudah merequest-request lagu. Tadi ada lagu dari Yunita Ababil dengan Trauma, juga sudah masuk lagu Maggie Zet dengan Tajamnya Cinta. Pada gercep ya. Namun kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Via WA juga bisa, Anda bisa mengirimkan chat Anda ingin mendengarkan lagu apa, dengan siapa, dan juga tinggal di mana pastinya. Selalu mendengar 97,9 MHz akan kembali kami hadirkan. Kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu tadi yang sudah direquest oleh pendengar kita dan juga pemirsa penonton kita yang ada di live streaming RRI Tarakan. Yunita Ababil dengan judul Trauma, spesial untuk Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya kami juga masih menunggu dan menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik melalui line telepon ya 0821 5320 9845, atau juga bisa mengirimkan chat kepada kami melalui WA dengan memperkenalkan nama, dan silakan untuk menulis atau mengetikkan request lagu apa di siang ini. Enak-enaknya siang-siang gini di Kota Tarakan, sambil bekerja atau ada yang masih sambil makan siang ya, walaupun udah menjelang sore tapi baru ada waktu makan siang. Aduh, semangat ya. Semoga nanti next habis makan siang kerjaannya bisa lancar kembali ya, bisa selesai dengan cepat dan bisa pulang untuk istirahat di rumah. Oke, so pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang mendengarkan kita ya melalui streaming RRI Tarakan, masih ada 46 penonton kita, luar biasa sekali antusiasnya, dan juga sudah merequest hampir 30-an lagu di hari ini. Wah, jangan kalah ya. Bagi para pendengar kita yang mendengarkan di frekuensi 97,9 MHz atau juga di 99,9 MHz, silakan untuk bisa bergabung, karena spesial bagi para pendengar yang bisa menelpon langsung ke sini, lagunya akan langsung kita perdengarkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih sekitar 5 menit menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Akan ada hadir lagu dari Roma Irama dengan Dunia, lagu dari Lesti Tirani, ada juga lagu dari Ade Irma dengan Bang Toib, ya, lagu dari Imam S. Arifin dan Dahlia dengan judul Berdayung Cinta, Dayu Age dan Kitty Andri dengan Birunya Cinta, sampai lagu dari Mansyur S dan juga Nasar dengan judul Seperti Mati Lampu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, menelpon kami secara langsung, lagunya akan kami perdengarkan dan kami akan putarkan setelah kami menghubungi seluruh saudara pendengar. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ramli.
0: Pak Ramli, halo Pak Ramli. Ya, di mana nih lokasinya Pak Ramli sekarang?
1: Yang di TikTok.
0: Iya, baik-baik. Pak Ramli maksudnya daerah posisinya, tempat tinggalnya sekarang daerah mana nih Pak Ramli? Biar para pendengarnya tahu nih.
1: Dari Kalimantan.
0: Ah, dari Kalimantan. Luas loh, tapi udah ya. Pak Ramli tadi lagunya yang mana?
1: Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
0: Oh, Banjarmasin, baik. Silakan Pak Ramli, tadi lagunya yang mana Pak Ramli?
1: Katanya kan langsung ditelepon pakai speaker, bisa langsung diputarin lagunya.
0: Benar, coba. Mau lagu apa?
1: Apa yang ada di PLN?
0: Apa yang ada di sini?
1: Iya.
0: Oke, ada lagu dari Roma Irama Dunia, Lesti Tirani, ada Irma Bang Toib ya, ada lagu Imam S. Arifin.
1: Yang minta aja, Mbak. Kita yang Bang Toib aja.
0: Oh, Bang Toib aja, baik. Selain ya, kita dengarkan Bang ya, Bang Toib ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Mas Ramli, senang ya. Sekali. Iya. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, ya sudah ada Mas Ramli dari Banjarmasin tadi katanya. Langsung nih request lagu dari Ade Irma dengan judul Bang Toib. Tadi juga ada yang request kan ya, melalui live streaming RRI Tarakan. Jadi beruntung sekali nih lagu kamu terpilih untuk kita perdengarkan pertama kali di ruang dengar. Dan ya, mari kita dengarkan sama-sama, ini dia Bang Toib.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana? Banyak sekali lagu-lagu dangdut yang sudah kita perdengarkan di ruang dengar Anda. Apakah masih ingin mendengarkan lagu-lagu yang lain? Dan sebelumnya kita akan penelpon dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, iya. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mbaknya dengan siapa di mana ini?
1: Dengan nama akun TikTok, panggil saja Kim.
0: Panggil saja apa?
1: Panggil saja Kim.
0: Oh, panggil saja Kim. Hai Mbak Kim, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Senang sekali bisa bersua. Alhamdulillah kabar baik Mbak Kim. Mau lagu apa Mbak Kim? Atau tadi lagunya udah ada?
1: Belum ada.
0: Oke, silakan coba Mbak Kim, lagu apa?
1: Lagu dari Dekirian.
0: Dekirian, itu judulnya apa itu?
1: Titip Cintaku.
0: Widih, Titip Cintaku. Mungkin bisa sebutkan satu lagu lagi jika tadi nanti lagu ini tidak ada.
1: Dari siapa ya?
0: Dari siapa yuk?
1: Ini.
0: Kita punya Lesti. Lagu Lesti. Ya, kita punya dari yang mana? Kita punya lagu Ona Sutra. Ini judulnya Titip Cintaku nih. Kalau yang dari Dekirian tadi kita nggak ada nih. Mau nggak?
1: Kalau versinya Rizky Ridho?
0: Rizky Ridho, kita nggak ada juga.
1: Oh, okay. Soalnya versinya Ona Sutra sudah terlalu tua, Kak.
0: Iya. Coba lagu yang lain deh, boleh deh lagu yang lain. Mau lagu apa?
1: Ini aja lah kalau begitu, Rita Sugiarto, Makan Darah.
0: Widih, Makan Darah ya. Baik, iya. Oke, ada. Terima kasih ya Mbak ya, Mbak Kim. Ya,
1: salam sehat Kakak selalu juga, salam kenal dari Nunukan.
0: Dari Nunukan, baik, salam kenal, ya, sama-sama, waalaikumsalam. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, ini juga ada monitor ya dari Mbak Kim ya, dari Nunukan juga udah join sama kita. Pengen lagunya Rita Sugiarto dengan judul Makan Darah katanya. Oke, siap. Kita akan lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Dari Padang, Sumatera Barat ini.
0: Wah, Padang, Sumatera Barat. Gimana Padang hari ini cuacanya?
2: Oh, sekarang baru turun hujan sekarang ini.
0: Baru turun hujan ya. Kalau di sini baru banget nih beres. Ini dengan Bapak siapa tadi?
2: Bukan Bapak, Bung Oki Botak Spor ini dari Padang, Sumatera Barat.
0: Dari Bung Oki.
2: Iya.
0: Siap, Bung Oki mau lagu apa nih, Bung Oki?
2: Ini sama Mbak siapa nih?
0: Ini bersama dengan Mbak Jubaida di sini nih, Bung Oki.
2: Ya, Bung Jai.
0: Jubaida. Iya. Oke. Iya. Bung Oki boleh langsung lagunya?
2: Lagu nostalgia ya?
0: Iya. Mau lagu apa itu? Dangdut ya tapi ya.
2: Oh, dangdut ya. Tatung Kita Tilantang ada?
0: Wah, enggak ada sih.
2: Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun.
2: Enggak tahu.
0: Jatuh Bangun Aku ya.
2: Jatuh Bangun Aku.
0: Oke, baik. Ada. Dari Christina kan?
2: Christina boleh Christina. Ah,
0: baik, siap. Nanti kita dengarkan yang lagunya ya. Terima kasih Bung Oki.
2: Iya, salam juga buat semua pendengar RRI ya, di mana saja berada, radio RRI Trakan ya.
0: Ah, siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar juga sudah hadir ada Bung Oki dari Sumatera Barat, tadi dari Padang katanya. Wah, keren ya, udah bergabung bersama dengan kita. Semakin mengudara RRI Tarakan, baik yang mendengar di Pro 1 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz, dan juga yang dari live streaming ya RRI Tarakan, ada dari Raja Ampat tadi ya, dari Sabah, dari Kota Kinabalu, dari Malinau, Bulungan ya, dan semuanya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama dengan kami. Langsung kami hadirkan lagu spesial untuk dua penelpon kita baru saja, dari Rita Sugiarto dengan Makan Darah, dan next ada lagu dari Christina dengan judul Jatuh Bangun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan dialog tarakan sore ini, dilanjutkan juga dengan lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17, serta nuansa musik Islami dan pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib. Selepas itu akan kami hadirkan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda pada sore hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari The Titans dengan Tercipta Untukmu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pengungkapan kasus judi online jaringan internasional oleh Bareskrim Polri. Dalam kasus itu sebanyak 321 warga negara asing dibekuk di Jakarta Barat. Ketua DPP PDIP ini meminta pemberantasan sindikat judi di Indonesia harus konsisten dilakukan berkelanjutan. Jangan sampai lanjutnya penindakan berhenti dan terhenti setelah terungkap satu kasus. Puan wanti-wanti Indonesia dimanfaatkan oleh sindikat internasional untuk menjadi negara operasional judol. Dalam pengungkapan judol di Jakarta Barat itu, Puan mendorong polisi mengusut tuntas sampai ke pelaku utamanya. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan praktik judol telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara. Kondisi itu mengancam masyarakat dan ketahanan sosial nasional. Praktik judol menurut politikus Gerindra ini, saat ini bukan lagi sekedar kejahatan konvensional, sebab kegiatan ini melibatkan teknologi digital, aliran dana besar, dan berpotensi memicu tindak pidana lain. Diketahui Bareskrim Polri menangkap sebanyak 321 warga negara asing terkait tindak pidana judi daring jaringan internasional di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Wira Satya Triputra mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan panjang berdasarkan informasi masyarakat. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar Pro Satu Tarangan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki langkah taktis mengantisipasi kecelakaan pada transportasi kereta api. Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan langkah taktis itu telah diserahkannya pada Presiden Prabowo Subianto. Jumlah langkah taktis tersebut merupakan hasil identifikasi pasca kecelakaan KRL Komuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek. Beberapa waktu lalu dikatakan Menko Infra, langkah-langkah taktis itu sebagiannya telah dilakukan dan dijadikan sebagai usulan untuk segera ditindaklanjuti. Lebih lanjut, Tri yang akrab disapa AHY ini memaparkan sejumlah langkah taktisnya perihal ini terkait penutupan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah. Yang menunjukkan bahwa dari hasil identifikasi, setidaknya terdapat 76 perlintasan sebidang yang belum dilakukan penutupan. Bahkan hal tersebut dikatakan Menko Infra tidak hanya dilakukan di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa. Meski demikian, AHY menyatakan pembangunan akses bagi masyarakat sebagai pengganti dari perlintasan sebidang tersebut. Selain itu, pihaknya diungkapkan AHY juga mendorong peningkatan kualitas persinyalan sebagai sarana komunikasi arus lalu lintas kereta api. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog Tarakan sore hari ini di edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti.

0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, senang sekali saya Rekita Bayu bisa kembali menemani aktivitas Anda di sore hari ini dalam dialog Tarakan sore ini. Nah, bicara soal aturan atau biasanya kita langsung kepikiran soal polisi dan juga pengadilan ya, tapi sadar atau tidak bahwa di sekitar kita ada aturan yang jauh lebih tua yaitu hukum adat. Namun belakangan ini muncul kekhawatiran dengan adanya KUHP nasional yang baru. Nah, bagaimana kan nasib lembaga adat kita di desa-desa? Apakah Pak RT, Ketua Adat atau Tetua Kampung masih punya taring untuk menyelesaikan masalah warga atau justru wewenangnya pelan-pelan terkikis oleh aturan negara yang baru ini? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di studio kita akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Ada Bapak Dr. Martin B. Salinding, SHMH. Selamat sore, Pak Martin.
1: Ya, sore.
0: Ya, apa kabar sore hari ini, Pak? Alhamdulillah baik kayaknya.
1: Ya.
0: Walaupun memang sedikit cuaca agak panas.
1: Iya, kurang.
0: Oke, sudah nyaman, Pak? Sudah clear suaranya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang hukum adat, Pak, ya. Hukum adat ya. Dan degradasi kewenangan lembaga adat dalam KUHP baru ya. Dan tentunya bagi Anda pendengar dan juga pemirsa dalam sore hari ini dapat bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di 0821-5320-9845 ataupun juga melalui kolom chat YouTube di RRI Tarakan Official. Nah, Pak Martin, mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sedikit ya. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Nah, sebenarnya hukum adat itu apa sih, Pak, yang dimaksud dengan hukum adat? Mungkin Bapak bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana ya, agar masyarakat awam atau masyarakat yang mendengarkan ini bisa lebih paham, Pak.
1: Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada RRI bahwa saya diberikan kesempatan sebagai narasumber pada sore hari ini. Ini kedua kalinya saya sebagai narasumber di sini dengan tema yang sama yaitu masalah hukum adat. Nah, kalau bisa dipertanyakan apa itu hukum adat atau dalam bahasa kerennya biasa disebut dengan living law, hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum atau norma yang secara turun-temurun telah berlaku dan diakui di dalam masyarakat. Nah, secara konstitusional, hukum adat ini telah diakui oleh negara. Diakui dalam pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Yang dimaksud hak tradisional di sini, ya salah satunya adalah hukum adat itu, hukum adat. Ya.
0: Ya, jadi hukum adat adalah hukum yang telah ada sudah sejak lama dan sudah diterapkan dalam masyarakat.
1: Ya.
0: Dan kemudian akhirnya diakui oleh undang-undang seperti itu.
1: Diakui oleh

0: Dayak dalam berbagai sub etnis termasuk Tidung. Ya, hukum adat ini masih sangat efektif. Sangat efektif. Saya sudah sampai di pedalaman yang paling sangat jauh, yang sangat terpencil, saya sudah sampai di sana. Dan kami kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malinau dalam pendidikan aparatur sipil negara. Di situ saya melihat bahwa bagi mereka hukum adat itu adalah segala-galanya. Di sana mereka lebih takut melanggar hukum adat daripada hukum negara. Dalam perspektif hukum perundang-undangan, khususnya hukum pidana, itu dikatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Namun bagi mereka itu, mau pembunuhan sekalipun bisa mereka selesaikan secara adat.
1: Secara hukum adat.
0: Iya, karena prinsip penyelesaiannya gini. Kalau dalam hukum, kalau kita berbasis pada hukum tertulis, dalam hal ini hukum perundang-undangan, ya, penyelesaiannya itu adalah melalui pengadilan.
1: Ya.
0: Pengadilan. Namun sesungguhnya kalau kita melihat bahwa apakah putusan pengadilan itu menyelesaikan masalah? Tidak.
1: Belum tentu juga.
0: Iya, tidak. Ya. Karena apa? Karena ya, bagi orang yang misalnya pelaku dihukum, apakah itu selesai? Korban atau keluarganya, apa yang dia dapat?
1: Dendam mungkin.
0: Dendam. Dendam kesumat. Iya kan? Itu kan prinsip penyelesaiannya belum. Iya, tapi kalau penyelesaian secara adat itu bisa menyelesaikan, karena prinsip penyelesaian dalam hukum adat itu adalah mengembalikan pada posisi semula, direstorasi melalui apa? Melalui perdamaian. Ya, sehingga ketika lembaga adat memutuskan, maka semua pihak itu menerima, walaupun mungkin sanksinya atau denda yang diberikan kepada pelaku tidak seberapa nilai nominalnya atau nilai barangnya, tapi bagi mereka itu adalah sudah dikembalikan pada posisi semula. Maka ketika selesai, maka dianggap sudah damai, nggak ada dendam.
1: Ya. Artinya clear gitu, Pak.
0: Clear. Makanya bagi mereka itu lebih mengutamakan itu penyelesaian lembaga melalui lembaga adat berbasiskan kearifan lokal, dalam hal ini hukum adat. Iya, saya sebagai pengajar hukum adat dan masuk dalam asosiasi pengajar hukum adat Indonesia. Nah, dengan adanya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana dalam pasal 2 itu, kalau kita baca secara letter-letter itu, banyak orang mengatakan bahwa hukum adat telah diakomodir dalam KUHP.
1: Ya.
0: Diakomodir dalam KUHP. Itu artinya bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat itu diakui oleh negara, bisa dijadikan dasar untuk mengadili oleh negara. Ya. Sekalipun itu tidak tertulis, tapi bisa hukum adat dijadikan dasar bagi kepolisian untuk menuntut seseorang. Namun bagi kami

0: dari pengajar hukum adat melihat dari perspektif yang lain. Karena itu saya menulis buku ini. Okay. Saya menulis buku ini bahwa apakah pencantuman hukum adat atau living law dalam pasal 2 KUHP itu merupakan pengakuan negara atau justru pengambil alihan.
1: Nah,
0: pengambil alihan hukum adat oleh negara yang selama ini lembaga adat itu bersifat otonom. Bersifat otonom. Mereka bisa menyelesaikan semua peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, mau perdata mau pidana, karena bagi hukum adat tidak membedakan mana pidana mana
1: perdata.
0: Semuanya mereka selesaikan itu. Tapi dengan adanya ketentuan dalam pasal 2 KUHP, maka pelanggaran-pelanggaran pidana yang ada di dalam masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan kewenangan lembaga adat diambil alih oleh polisi. Iya, diambil alih oleh polisi untuk mengadili dengan meminjam norma hukum adat. Meminjam norma hukum adat. Itulah yang saya sebutkan bahwa justru mendegradasi kewenangan lembaga adat. Nah, itu.
1: Dalam artian berarti bisa saja mengikis taring tadi ke kepala adat atau lembaga adat.
0: Lembaga adat, iya.
1: Oke.
0: Lembaga kewenangan lembaga adat itu terdegradasi. Bisa polisi mengambil alih. Oh, kami yang harus tangani ini. itu kayak ya itu yang saya tulis di dalam buku ini.
1: Okay.
0: Ini terbit tahun 2020, ini bulan April ini.
1: Bulan April kemarin, Pak.
0: Iya.
1: Baru terbit
0: ada, kemarin ini.
1: Belum ada satu bulan.
0: Iya. Banyak sudah yang pesan ini, saya bilang pesan di Shopee.
1: Boleh. Ya. Baik. Nah, berarti sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, dalam artian mungkin masyarakat yang masih memegang hukum adat itu sebenarnya lebih takut masih dengan hukum adat tersebut, Pak, daripada hukum undang-undang yang berlaku saat ini.
0: Iya.
1: Kebanyakan masih seperti itu.
0: Nah, saya bisa berikan contoh ya.
1: Ya.
0: Saya selama jadi dosen, penelitian saya itu di Malinau itu sampai di pedalaman itu, hukum adat mereka. Nah, apa yang terjadi misalnya di sana, di pengadilan di Kabupaten Malinau itu sunyi. Kenapa? Karena setiap masalah yang terjadi dalam masyarakat itu lewat lembaga adat. Lewat lembaga adat penyelesaiannya. Ya, prosesnya cepat. Ya kan?
1: Betul, Pak.
0: Prosesnya cepat. Kemudian biaya. Kita tahu kan kalau ke pengadilan?
1: Ya.
0: Ya, besar.
1: Ya.
0: Ya, lama. Karena memang begitulah. Hukum acaranya memang begitu. Semua mekanisme dalam hukum acara itu harus dilewati begitu. Tapi kalau hukum adat kan fleksibel. Fleksibel. Tidak ada hukum acara yang mengatur bahwa semua ini harus dilewatin. Kalau tidak maka itu batal. Itu kan?
1: Ya.
0: Tapi kalau hukum adat tidak. Iya. Itu makanya mereka itu masih sangat menghormati hukum adat. Dan ketika misalnya ada orang, ya katakanlah perusahaan atau orang luar masuk, yang mereka cari siapa ketua adatnya,
1: iya,
0: baru cari kepala desanya.
1: Baik. Untuk pelanggar hukum adat nih, Pak, mungkin bisa dijelaskan. Apakah pelanggar hukum adat itu atau hukum adat itu hanya diberlakukan kepada sekelompok masyarakat tersebut, ataukah mungkin bisa juga orang lain? Ya mungkin tadi misalnya ada pendatang ke suatu desa, kemudian ia melanggar Nah, apakah itu juga sama untuk hukum adatnya antara masyarakat asli atau dengan pendatang? Yeah. Seperti apa?
0: Iya. Yeah. Gini, saya kira ada satu asas dalam hukum adat dan asas umum namanya, ya. Dalam hukum adat dimanapun juga itu berlaku bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu asas umum dalam hukum adat. Ya, sehingga ketika ada seseorang yang datang dalam suatu komunitas, ya, orang luar, kemudian orang tersebut melanggar norma yang berlaku di situ, maka ya lembaga adat di situ dengan memperlakukan hukum adat itu menyidang,
1: ya,
0: menyidangkan dengan menggunakan hukum
1: adat yang berlaku.
0: Adat itu berlaku. Ya, saya berikan contoh, contoh perbandingan ya. Misalnya ya mungkin kita ingat ketika ada siapa itu yang dari Jakarta, ya dia tuh ngomong.
1: Komika yang kemarin.
0: Iya, itu ya. Itu masalah adat Toraja.
1: Ada Toraja, iya.
0: Di sidang di Toraja, sidang adat. Iya, itu. Jadi itu sama dan itu berlaku umum. Berlaku umum. Cuman ya dalam pelaksananya kadang fleksibel itu. Tapi dalam hukum adat bukan masalah hukumannya itu berat atau ringan, tapi yang penting dilaksanakan.
1: Oke.
0: Iya, karena bagi mereka ketika ada pelanggaran norma, maka itu akan mengganggu keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Ganggu. Keseimbangan terjadi rusak. Karena itu perlu ada namanya pemberian sanksi.
1: Iya.
0: Nah, sanksi itu berfungsi untuk mengembalikan kerusakan keseimbangan tadi.
1: Restoratif tadi, Pak.
0: Iya.
1: Restorasi tadi.
0: Iya, restorasi.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi maupun orang luar ataupun masyarakat asli tetap sama untuk hukumannya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian mungkin kita bisa mempelajari sedikit dari kasus yang komika tadi, Pak, untuk di adat Toraja sendiri. Nah, bagaimana mungkin misalnya nih, Pak, suatu hukum adat itu mungkin malah bisa dikatakan mungkin mengambil keuntungan atau mungkin di DKI-nya atau seperti apa, akhirnya ya mungkin tadi misalnya hukumannya tidak seberapa karena mungkin melihat sosok figur atau seperti apa, mungkin akhirnya dilebih-lebihkan untuk masalah denda atau dan lain sebagainya, itu mungkin seperti apa?
0: Saya kira gini ya, prinsip umum dalam pemberlakuan hukum adat itu sudah dibatasi oleh negara.
1: Oke.
0: Iya, kan gini. Hukum adat itu berlaku sepanjang ada syaratnya. Sepanjang tidak melanggar undang-undang.
1: Oke.
0: Iya. Yang kedua, tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan. Iya. Jadi pantas, apalagi melanggar hak asasi, itu tidak boleh. Kemudian dari situ bahwa memberikan sanksi kepada seseorang jangan justru dijadikan untuk mencari
1: keuntungan.
0: Nah, saya melihat memang fenomenanya ada juga seperti itu di berbagai tempat. Nah, kalau ada orang, misalnya ada tokoh adat yang justru menjadikan itu untuk mencari kepentingan diri, maka disitulah awal dari hilangnya kewibawaan lembaga adat yang sangat dihormati itu. Sangat dihormati. Ya, mereka memang harus menjaga jarak dari semua kepentingan, apalagi kepentingan politik. Ya, makanya ya saya ngomong-ngomong tadi dengan teman itu, ya, cerita di sana. Kenapa di berbagai daerah sepertinya lembaga adat itu sudah kehilangan wibawa, tidak didengar lagi.
1: Iya.
0: Iya, padahal dulu itu adalah tempatnya orang bertanya. Tempat bertanya, toko informal tapi sangat dihormati. Ya. Omongan mereka itu sangat dihormati. Ya, bagi masyarakat, hukum adat pimpinan informal itu lebih dihormati daripada ini. Gitu. Tapi kalau mereka sudah terkontaminasi dengan berbagai kepentingan, apalagi untuk kepentingan dirinya,
1: ya,
0: mencari kesempatan, maka disitulah awal hilangnya ya kewibawaan adat. Nah, itu
1: justru malah harusnya dijaga,
0: dijaga ya? Betul-betul. Ya, mereka lah penjaga norma. Penjaga norma itu,
1: penjaga marwah dari
0: ya marwahnya
1: dari adat yang berlaku ya.
0: Iya.
1: Iya. Dan bagaimana jika batasan kewenangan lembaga adat dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum adat ya, menurut KUHP baru? Seperti yang tadi Bapak bilang kan ya, asal tidak melanggar norma, tidak melanggar perundang-undangan. Nah, bagaimana mungkin yang jika mungkin fatal menurut adat, tapi mungkin bisa saja masih menurut undang-undang, masih ya masih bisa di untuk tidak disanksi berat. Nah, seperti apa mungkin?
0: Iya. Kira gini. Kalau misalnya ada lembaga adat ya yang memberikan sanksi, ya mereka tidak boleh memberikan sanksi fisik.
1: Oke. Okay.
0: Enggak. Itu tidak boleh. Ya, sanksi yang mereka berikan itu namanya denda.
1: Pasti kebanyakan berupa denda.
0: Denda, iya. Okay. Itu denda. Itu sanksi fisik itu sudah tidak boleh. Tidak boleh. Mulai sejak tahun 50-an. Itu sanksi fisik itu sudah kewenangan absolut dari pengadilan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi hanya denda. Ya. Denda saja, sehingga hukuman yang kita khawatirkan itu tidak akan terjadi ya. Tidak.
1: Dalam artian bahwa seberat apapun pasti tidak ada hukuman fisik.
0: Ya, tidak. Tidak ada.
1: Tidak ada, Pak. Ya, namun tidak. Mungkin denda nominalnya yang lebih tinggi atau lebih besar seperti ya, apa?
0: Itu tergantung bagi masyarakat yang bersangkutan ya. Dendanya ya, kalau saya lihat yang di masyarakat daya itu enggak terlalu berat juga, ringan juga, dan memperhatikan juga keadaan dari si pelaku. Dari si pelaku. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat selama ini berdasarkan penelitian mahasiswa dan penelitian saya sendiri, bahwa bagi orang daya tempatnya saya penelitian itu dari berbagai etnis, misalnya ada anggotanya itu yang diberikan sanksi, maka keluarganya juga urunan untuk
1: membayar
0: denda itu. Misalnya di denda sekian tempayan, maka keluarganya itu membantu untuk
1: melunasi ya, untuk bayar denda ya,
0: itu.
1: Dalam artian masih ada boleh dibantu ya.
0: Ya, rasa ininya. Karena mereka juga malu.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ikut malu. Ada anggotanya. Nah, gitu.
1: Nah, mungkin juga untuk masalah pelanggaran-pelanggaran, Pak, mungkin anggapannya mungkin misalnya satu contoh mencuri ya, misalnya mencuri, apakah setelah dia dijatuhi hukuman adat, hukuman yang berlaku di undang-undang itu juga sudah selesai?
0: Nah,
1: atau seperti apa, Pak? Atau mungkin masa setelah adat malah melanjutkan hukuman perundang-undangan atau seperti apa, Pak?
0: Iya, ada juga yang seperti itu, apalagi bagi masyarakat adat yang sudah berada di bersentuhan dengan kota.
1: Oh, yang agak modern.
0: Modern yeah, gitu. Okay, okay. Jadi contoh kasus misalnya di Malinau gini, ya ada apa namanya tindak pidana lalu lintas, kecelakaan lalu, lintas. Ya, okay. Menyebabkan seorang kehilangan nyawa, ya kan, kehilangan nyawa. Baru-baru ditulis mahasiswa saya, kehilangan nyawa. Kemudian lembaga adat sudah menyelesaikannya. Ada dendanya sekitar 100 jutaan lebih. Ya, bukan mengganti nyawa prinsipnya itu, tapi ya itu tadi. Ya. Tapi setelah itu polisi tetap memproses dengan menggunakan undang-undang tindak pidana lalu lintas. Pidananya. Tapi putusan adat secara itu dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan sehingga hukumannya ringan.
1: Nah, ada yang double ya, dalam artian double setelah hukum adat kemudian ya, hukum perundang-undangan.
0: Itu di daerah yang sudah masuk transisi kotaan itu.
1: Agak ya, sudah modern ya, Pak.
0: Iya, ada itu. Baru-baru yang ya, mahasiswa saya yang nulis itu S2 itu.
1: Iya. Nah, berarti putusan atau sanksi dari lembaga adat ini memiliki kedudukan yang setara kah atau seperti apa, Pak, untuk mendukung bagi putusan pengadilan?
0: Ya, jadi putusan adat itu hanya sebagai dasar pertimbangan bagi hakim nanti untuk menunjukkan. Tapi lembaga adat tidak punya kewenangan untuk menghentikan proses pidana itu tadi. Karena ada asas dalam hukum pidana, saya sudah sebutkan tadi, bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Nah, misalnya kalau kepolisian itu dia berpegang pada situ. Tapi bagi mereka yang tinggal di pedalaman, misalnya di Long Ampu, ya sekalipun itu pembunuhan, itu ya polisinya juga enggak masuk lagi, enggak masuk lagi.
1: Cukup hukum adatnya aja.
0: Ya, sekalipun ada polisi di sana, enggak masuk, sudah.
1: Iya. Diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku.
0: Selesaikan dengan hukum adat, semuanya pihak terima, keluarga korban terima. Iya. Nah, yang biasanya itu kalau keluarga korban tidak menerima, lalu dia melapor lagi, dan ya polisi ya mau tidak mau demi undang-undang ya harus proses.
1: Harus proses.
0: Polisi tidak mungkin katakan kan kamu sudah diselesaikan secara adat, tidak boleh diproses dua kali. Ini tidak ya. Karena itu yang saya katakan tadi, dalam hukum pidana ada asas mengatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan tuntutan pidana. Walaupun kamu sudah berdamai, perdamaian itu dijadikan dasar oleh hakim, dasar pertimbangannya ya
1: untuk menjatuhkan sanksi.
0: Ya, ya, bisa menjadi alasan untuk meringankan,
1: hukuman atau memberatkan.
0: Iya, meringankan itu.
1: Iya. Nah, apakah mungkin hal itu juga akhirnya menjadi pemberatan bagi tersangka tadi, Pak? Karena kan dia sudah dihukum adat nih. Secara adat dia sudah dihukum, dia sudah membayar denda dan lain sebagainya. Namun ketika ada keluarga korban yang tadi mungkin tidak terima, masih tidak ikhlas atau seperti apa, akhirnya naik lagi ke hukum peradilan. Apakah mungkin itu menjadi memberatkan tersangka, atau memang itulah memang konsekuensi yang ada saat ini, atau seperti apa?
0: Ya, saya kira ya bukan memberatkan, tapi justru bisa meringankan kalau semuanya sudah berdamai.
1: Okay.
0: Artinya tidak ada lagi dendam, pelaku mengakui bahwa saya salah, ya kan? Saya salah, siap membayar
1: denda
0: ya untuk misalnya biaya pemakaman, biaya perobatan bagi korban dan keluarganya. Itu yang saya katakan bisa menjadi alasan untuk mengurangi, meringankan hukuman oleh hakim. Ya, tapi kan tergantung dari hakimnya juga. Untuk melihat apakah benar bisa mengurangi, karena itu kan kewenangan mutlak dari sang hakim itu.
1: Baik. Nah, kemudian Pak, mungkin bisa dijelaskan juga apakah putusan atau sanksi dari lembaga adat memiliki kedudukan yang setara, atau tadi itu kan tadi bisa dikatakan bahwa bahwa hukum adat tadi bisa menjadikan pertimbangan ya Pak untuk hukum peradilan. Nah, berarti apakah mungkin sifatnya itu tadi pendukung kah, atau mungkin dia bisa menjadi ibaratnya panutan untuk dibawa ke hukum perundangan atau seperti apa Pak?
0: Ya, kalau putusan lembaga adat itu boleh juga dikatakan ya punya kekuatan hukum yang mengikat juga, punya kekuatan yang mengikat bagi mereka. Nah, akan tetapi ya, kalau misalnya salah satu pihak tidak menerima, ya melakukan upaya hukum lain, ya maka putusan itu enggak berlaku. Jadi punya kekuatan hukum sepanjang mereka menerimanya. Nah, sepanjang mereka menerima. Itu beda dengan putusan pengadilan. Ya, terima tidak terima, kalau sudah ingkrah, ya itu harus. Ya, kalau itu adat, tidak. Ya, punya kekuatan hukum tetap sepanjang mereka, para pihak itu menerima. Nah, situ bedanya. Jadi kerelahan aja. Karena tidak ada lembaga satu lembaga yang bisa mengeksekusinya. Tidak ada pemaksaan kan?
1: Iya. Iya. Iya, dalam pengalaman Bapak sendiri nih, mungkin di beberapa kasus, apakah mungkin ada hukum adat yang mungkin bertentangan dengan hukum perundangan?
0: Iya.
1: Atau sebaliknya?
0: Kalau setahu saya sekarang tidak ada. Tidak ada yang ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mereka juga sudah tahu bahwa hukum adat yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak asasi manusia itu tidak boleh lagi kita berlakukan. Iya. Beda dengan yang kalau kita dengarkan cerita-cerita, ya kan, bahwa misalnya ada orang ketika melanggar satu norma yang berat dalam masyarakat dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan. Nah, itu tidak ada lagi yang sekarang. Ya, ada satu hukum adat yang menarik, namanya adat dolop. Pernah dengar?
1: Dolop. Belum.
0: Itu di masyarakat adat Dayak Agabak di daerah Lumbis, Sebuku ke sana. Adat dolop namanya. Nah, adat dolop ini adalah satu adat yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah kasus, khususnya tindak pidana adat. Apabila ada orang yang dicurigai melakukan satu tindak pidana, diduga melakukan satu tindak pidana adat, namun dia tidak mengaku, padahal dia diduga berat bahwa dialah pelakunya, maka orang yang menuduh dengan orang yang dituduh ini, itu oleh lembaga adat dipanggil. Untuk menyelesaikan itu mereka dipanggil. Kemudian kedua orang ini setelah lewat acara
1: ritual
0: itu, mereka menyebutnya adat dolop itu menyelam.
1: Oh, ditenggelamkan?
0: Bukan ditenggelamkan, mereka menyelam.
1: Oh, menyelam.
0: Mereka menyelam. itu menyelam di sungai. Ya, siapa yang timbul duluan di permukaan itu yang dinyatakan salah. Nah, sepanjang yang tulisan-tulisan dan yang saya minta keterangan orang-orang yang ada di sana, sudah banyak kali dilakukan itu dan terbukti bahwa orang yang muncul lebih di dulu permukaan itu itulah yang salah.
1: Kebanyakan memang benar, Pak.
0: Benar.
1: Oke.
0: Benar itu akan keluar darah dari telinganya sekalipun orang itu pintar sering menyelam.
1: Iya.
0: Itu namanya ada dolop. Bapak boleh cari di YouTube itu banyak itu.
1: Pernah lihat kalau nggak salah waktu itu, Pak.
0: Iya, ada yang baru-baru memang viral itu tahun 2024.
1: Iya, kalau nggak salah baru-baru.
0: Iya, di mana ada seorang yang diduga membunuh istrinya. Itu di sebuku diduga membunuh istrinya. Dan cuma dia yang dicurigai. Oleh keluarga istrinya dia dituduh, tapi dia menyangkal. Dan itu menyelam. Dan benar.
1: Nah, iya, itu mirip juga waktu saya pernah baca itu Atunupan Ronli. Jadi dia itu memegang linggis panas. Nah, kurang lebih sama. Jadi siapa yang duluan lepas itu ya seperti itu.
0: Iya, di tempat lain juga ada yang masukkan tangan dua-duanya ke air yang mendidih.
1: Nah.
0: Tapi ya memang ada ritualnya dulu.
1: Ada ritualnya benar.
0: Iya, didahului dengan ritual sama dengan namanya ada pedolop itu. Tuh, ada ritualnya dulu. Oleh lembaga adat ritual.
1: Berarti ritual-ritual ataupun hukum-hukum adat seperti adat dolop tadi itu masih banyak diberlakukan.
0: Masih ada di masyarakat Agabak itu wilayahnya Lumbis sama Sebuku. Sebuku. Ya itulah acara penyelesaian yang cepat. Acara penyelesaian yang cepat bagi mereka itu.
1: Dan kebanyakan sudah terbukti.
0: Dan terbukti.
1: Bahwa memang iya. Ada penelpon, kita coba dengarkan. Halo, selamat sore. Halo,
2: selamat sore.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bang John.
1: Bang John, iya Bang John. Bang John, silakan Bang John.
2: Nah, ini ditanyakan. Tadi saya menyimak ya dari dosen. Jadi dosen bisa sambung dan juga mungkin perlu satu wilayah yang disebut tadi Agarbatnya ada juga Tembakung gitu ya. Cuma ini sambung saja. Yang mungkin juga hanya terlupa saja yang disampaikan. Jadi kalau saya melihat tiap daerah sebenarnya juga ada hukum adat. Ya walaupun memang kenapa untuk wilayah Kalimantan kalau pandangan saya itu lebih ketat. Tapi kalau untuk Kalimantan Utara belum terlalu, termasuk yang terakhir tadi dikatakan itu kan juga sudah termasuk fisik juga sebenarnya, sanksi sosial. Walaupun sudah disampaikan tadi enggak bertentangan dengan perundang-undangan. Tapi saya melihatnya begini, ini juga pernah kejadian dalam mungkin sudah puluhan tahun ya, khususnya di kota Tarakan. Itu juga sebenarnya apapun yang terjadi ataupun konflik, sebenarnya dialog ini enggak jadi asik, tapi saya harap ini menjadi pembelajaran saja. Kalau dulu sudah pernah terjadi, ya itu saya kira karena memang ada ya dianggap itu pelanggaran adat walaupun itu tindakan pidana. Tapi yang membuat berbeda sama akses, kalau kita di kota Tarakan nggak ada yang jauh, itu dekat semua ya, penegak hukumnya ada dekat. Berbeda ketika kita misalnya daerah Kalteng maupun Kalbar, itu lebih kental. Nah, walaupun memang katakan Bapak tadi itu daerah Kalteng, baik itu memang karena jaraknya jauh-jauh, tapi adat itu memang ada ya. Mungkin kalau hanya sampai denda saja, itu mungkin banyak memang terjadi itu yang memang tidak nampak. Tapi memang pada kasus-kasus tertentu yang sangat peka, ya, ini yang berhubungan dengan orang-orang adat maupun lokal maupun pendatang, Ini yang lebih ekstrim memang kalau sudah kasus yang tadi kan itu baru-baru ya pencurian nilai perkriminal. Tapi yang lebih ekstrim itu sebenarnya kalau sudah pembunuhan, pemukulan. Dan ini kan makanya saya katakan tadi sudah pernah terjadi, tapi ini sangat peka sekali. Itu sebenarnya kenapa dikatakan tadi perundang-undangan nggak boleh bertentangan. Tetapi yang jadi masalah penegak hukumnya nggak benar-benar menegakkan. Nah itu persoalannya, ketika dia tidak memberi rasa keadilan, jadilah itu adat pasti menyampaikannya itu, lalu berkumpul. Jadi bukan ketindakan itu langsung dari ketua adat, itu ada musyawarah mufakat, dan itu sudah melaksanakan Pancasila sebenarnya. Namun memang ini kan perlu kehati-hatian ketika memberi sanksi itu, banyak. Bahkan pesulap itu yang dikatakan siapa, pesulap merah itu juga pernah. Walaupun itu sanksi-sanksi yang kecil sekali, tapi memang yang ekstrim-ekstrim itu ya memang pembunuhan atau pelanggaran ataupun, nah ini yang sering terakhir itu, yang sering ya di wilayah Kalteng, Kalbar itu perusahaan. Walaupun ini sedikit agak rumit ya, karena memang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi saya kira yang disampaikan tadi kalau memang disebut bertentangan, kadang-kadang memang juga ada bisa berlawanan. Iya. Apalagi dikatakan tadi, oh ini tidak bertentangan kan. Tapi ketika penegak hukumnya tidak bertindak, itu sebenarnya. Ketika dia tidak bertindak secara adil, tidak cepat-cepat menangkap pelaku, ini pada kasus yang berat ya, pasti berjalan tuh kemadat. Itu saja dari saya. Selamat sore.
1: Ya. Selamat sore, terima kasih Bung Jan. Iya, sudah bergabung pada sore ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Martin.
0: Ya, terima kasih Pak. Kalau saya menyimak pernyataan Bapak tadi bahwa ada perbuatan yang berat-berat, misalnya pemukulan, penganiayaan, maka ya mau tidak mau polisi, ya aparat penegak hukum ya bertindak. Ya saya kira itu memang wajar seperti itu. Apalagi kalau itu terjadi dalam masyarakat, bukan wilayah masyarakat hukum adat. Misalnya kita di kota Tarakan. Kota Tarakan ini kan kota, masyarakatnya heterogen. Iya kan?
1: Modern.
0: Modern. Ya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran norma dalam masyarakat, ya tentunya kan bertanya hukum adat mana, lembaga adat mana, ya kan? Ya, ya, nah. Sehingga ya mau tidak mau ya hukum positif lah yang berlaku, hukum negara yang hukum negara berlaku untuk apa namanya demi ketertiban umum penegakan hukum. Nah kalau saya berbicara tadi itu tentunya kan dalam konteks masyarakat hukum adat, di mana dalam masyarakat hukum adat itu kan berlaku hukum adat, ya itu sebuah komunitas itu dikatakan disebut masyarakat hukum adat apabila masyarakat itu benar-benar hidup sebagai masyarakat adat. Ya, ada wilayahnya, ada hukum adat yang mengatur keseharian mereka. Jadi semua keseharian mereka itu diatur oleh hukum adat. Ada lembaga adatnya yang berfungsi sebagai penegak hukum, penegak atas pelanggaran norma. Nah, itu. Jadi apa namanya, saya berbicara dalam konteks masyarakat hukum adat, bukan dalam masyarakat yang heterogen, dalam masyarakat modern seperti masyarakat perkotaan. Ya tentunya kalau masyarakat perkotaan maka ya sudah 100% yang kita berlakukan adalah
1: hukum perundang-undangan,
0: hukum perundang-undangan. Ya.
1: Baik. Oke. Oh mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin kita terakhir nih Pak, mungkin apa saran Bapak nih agar hukum adat kita tetap lestari dan lembaga adat juga tidak kehilangan wibawanya di tengah berlakunya hukum nasional yang saat ini?
0: Ya, apa namanya yang saya sampaikan begini, bahwa bagi masyarakat hukum adat, ya lestarikanlah hukum adat itu, ya lestarikanlah hukum adat itu selama belum terdegradasi dengan kemajuan zaman. Banyak daerah yang mau kembali ke hukum adat tapi susah karena paradigma masyarakatnya sudah terkontaminasi ini. Bagi lembaga adat, jagalah maruah hukum adat itu. Kalian adalah tumpuan bagi tegaknya hukum adat. Ya, hukum adat ini adalah warisan leluhur. Jangan sampai lenyap seiring dengan perkembangan zaman. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Karena terbukti bahwa penyelesaian melalui hukum adat itu lebih diterima oleh masyarakat kita. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan.
1: Terima kasih Pak Martin untuk perbincangan kita di sore hari ini mengenai hukum adat yang sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan karena waktu yang terbatas ini. Terima kasih Pak Martin sudah hadir langsung. Sehat selalu, semoga kita bisa bertemu kembali dengan topik-topik hukum lainnya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih mendengar dan juga pemirsa. Demikian untuk perbincangan kali ini. Untuk Anda yang terlewat mengenai dialog ini atau Tarakan Sore Hari ini dapat kembali menyaksikan di channel YouTube kami di RRI Tarakan Official. Saya Rikita Bayu pamit dari Tarakan Sore Hari ini mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih?
3: Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama dialog Tarakan sore hari ini, dan selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Belajar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya bersama saya Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kami awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, mendengar dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Ria, selamat sore.
1: Halo, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, luar biasa, cerah sekali Ria. Apa kabar?
1: Iya, betul. Kabar saya baik, kawan-kawan di sini cuaca juga cukup menyenangkan untuk datangnya senja kali ini, rekan Dewi.
0: Alhamdulillah, sama dong di Palangkaraya, cerah luar biasa sore hari ini juga. Iya Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ini adanya sorotan publik terhadap percepatan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur, rekan Dewi.
0: Oke baik, bagaimana selengkapnya informasinya Ria, silahkan.
1: Terima kasih Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti kesesuaian struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan ataupun TAGUP Kalimantan Timur dengan ketentuan peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Berikut laporan disampaikan Zulfikar Ali.
2: Sejumlah advokat publik Kalimantan Timur menyoroti struktur tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau TAGUP Kalimantan Timur. Sorotan tersebut berkaitan dengan kesesuaian persyaratan anggota tim ahli sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur nomor 58 tahun 2025. Perwakilan advokat Kaltim, Diah Lestari Wahyuningtyas mengatakan, pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima jawaban resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas surat keberatan yang sebelumnya diajukan. Dari hasil penerusan itu, tim advokat menemukan sejumlah nama dalam surat keputusan TAGUP yang tidak mencantumkan gelar akademik. Menurut dia, dalam Pergub nomor 58 tahun 2025, disebutkan anggota tim ahli gubernur wajib memiliki pendidikan minimal strata 1 atau sederajat.
3: Minimal gubernur sebelum menyatakan bahwa nama-nama yang bersangkutan, menunjuk nama-nama yang bersangkutan untuk menjadi tim ahli, paling tidak sudah pegang daftar riwayat hidupnya. Kenapa yang lain ditulis ininya, gelarnya? Kenapa ada beberapa orang yang tidak ditulis gelarnya? Itu hanya gubernur yang bisa menjawab dan timnya. Kalau kita tidak bisa menjawab, karena yang bikin SK adalah gubernur dan timnya. Kenapa yang lain ditulis gelarnya, tapi ada beberapa yang tidak ditulis? Bisa jadi mereka memang lupa menulis, ya kan? Bisa jadi di daftar riwayat hidup tidak ditulis, atau bisa jadi memang mereka tidak punya gelar akademik itu.
2: Dia menilai ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan menjadi salah satu poin yang penting harus dipenuhi. Nama-nama yang disebut tidak mencantumkan gelar akademik tersebar di sejumlah bidang dalam struktur TAGUP. Di antaranya pada sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, infrastruktur, dan lingkungan, hingga bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan daerah. Namun demikian, dia menegaskan pihaknya belum dapat memastikan apakah gelar akademik tersebut memang tidak dimiliki atau hanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan. Menurutnya, hal itu hanya dapat dijelaskan oleh gubernur serta timnya. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Dewi, demikian tadi laporan dari Samarinda, dan sekarang lintas Banjar Nusantaraya, saya kembalikan ke Anda, Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Ria Arda di Samarinda, dan baiklah pendengar, saatnya kita akan menuju kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Nya nih sangat cerah ini kan ini.
1: Cerah ya,
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Iya, baik. Bayu, ada informasi apa dari Tarakan sore ini? Silakan.
0: Dari Tarakan ada informasi mengenai jelang Idul Adha kebutuhan sapi dan kambing capai ratusan ekor, Dewi.
1: Baik, silakan informasinya. Bagaimana, Bayu?
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan daging sapi dan kambing kurban untuk Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Sanggapnya disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi
3: jelang Idul Adha 1447 Hijriah, kebutuhan akan daging sapi dan kambing kurban untuk Kota Tarakan mencapai 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, berdasarkan data yang ada, tercatat jumlah sapi dan kambing kurban yang sudah masuk ke Tarakan ada 787 ekor dan kambing 90 ekor. Ici mengungkapkan dari jumlah tersebut masih ada kekurangan 80 ekor sapi dan kambing 160 ekor untuk memenuhi total kebutuhan keseluruhan hewan kurban Kota Tarakan sebanyak 867 ekor sapi dan 250 ekor kambing.
2: Nah, kalau khusus Tarakan, kalau kita lihat itu pemasukannya kurang lebih 787 untuk sapi dan kambing 90. Jadi kalau kita lihat kita keperluan untuk Tarakan kurang lebih 867 sapi, 250 kambing. Jadi sebenarnya tinggal 80 ekor sapi, kemudian 160 kambing lagi untuk pemenuhan ditarakan di targetnya untuk tahun ini.
3: Diakui Ici, untuk memasukkan hewan kurban ke Tarakan harus memenuhi persyaratan seperti hewan kurban yang masuk ke Tarakan maupun Kaltara harus dikarantina selama 2 hari, memiliki sertifikat veteriner, ada hasil laboratorium uji, keterangan vaksinasi, serta ditambah dengan surat pernyataan bahwa hewan yang dimasukkan ke Kaltara atau Tarakan hanya untuk hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakuntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Dewi yang ada di Palangkaraya.
1: Iya baik, terima kasih Bayu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Dan saatnya kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Nunukan ada rekan saya Angel sore hari ini. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Dewi, selamat sore juga.
0: Iya, apa kabar Angel? Sehat ya?
1: Baik, pastinya sehat. Cuaca juga sangat cerah sore hari ini.
0: Wow, luar biasa, Pulau Kalimantan cerah semua ya sore hari ini. Iya, Angel ada informasi apa ya sore ini dari Nunukan Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemulangan PMI non prosedural ke Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik. Silakan Angel informasinya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi ke Kabupaten Nunukan yang difasilitasi menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Reporter Dalita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kembali, pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke

0: Malaysia secara ilegal. Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan mengatakan pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau. Setelah tiba dengan selamat, mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilakan untuk ongkos tiketnya.
1: Dan pembiayaannya, tadi saya sampaikan, kita akan serahkan kepada masing-masing warga deportasi karena biasanya mereka sudah menghubungi keluarganya karena pengen juga cepat-cepat bertemu sama keluarganya, makanya keluarganya yang membiayai untuk ke daerah asal. Kalaupun mereka tidak ada biaya sama sekali, nanti kita akan pulangkan ke mereka daerah asalnya. Dengan biaya, iya, dari biaya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dari sana langsung dari pusat oleh BP3MI.
0: Ia menyebut pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Dengan rincian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Selain itu, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara, 37 orang, Sulawesi Selatan, 92 orang, Nusa Tenggara Timur, 18 orang, Sulawesi Barat, 7, Sulawesi Tenggara, 1, Nusa Tenggara Barat, 1 orang, dan Sulawesi Tengah, 1 orang.
1: Kita nampung mereka sampai dengan hari Rabu, sambil menunggu kapal hari Rabu tujuan ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena berdasarkan data ini ada sebanyak ke Makassar ataupun ke daerah lain. Karena 75 orang rincian daerah asal untuk Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Selatan 61 orang, kemudian NTT 12 orang, Sulawesi Barat 7 orang, Sulawesi Tenggara 1 dan Nusa Tenggara Barat 1 orang, jumlah 157.
0: Ia menegaskan ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai. BP3MI mempersilahkan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Delita Riri melaporkan.
2: Rekan Dewi, demikian laporan dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya.
3: Ya, baik. Terima kasih Angel di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya kita menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak Dewi.
0: Ya, alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Banjarmasin nih?
1: Banjarmasin agak dingin karena kami baru aja diguyur hujan.
0: Oke, yang lainnya cerah, Banjarmasin hujan ya sore ini. Oke deh, Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Niar?
1: Ya, Dewi, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kami akan hadirkan informasi mengenai perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi di Kalsel dengan Menteri Hukum Republik Indonesia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Niar.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan mengikuti penandatanganan PKS serentak bersama dengan Menteri Hukum Republik Indonesia. Langkah ini sebagai upaya peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di seluruh daerah melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Sebanyak 47 perguruan tinggi Kalimantan Selatan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS, penguatan sentra kekayaan intelektual, dan program pemagangan mahasiswa pada pos bantuan hukum atau pos bankum bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Selasa 12 Mei di Banjarbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan agenda nasional penandatanganan perjanjian kerja sama perguruan tinggi serentak se-Indonesia yang digelar secara virtual dan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dan perguruan tinggi dalam pengembangan kekayaan intelektual serta peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan akademisi dan mahasiswa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alek Kosmas Pinem, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam program pemagangan pos bankum. Mahasiswa juga dapat berkontribusi langsung dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
3: Wah, kerjasama ini dengan perguruan tinggi, seperti yang disampaikan Wak Sekjen tadi, kita meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, khususnya di bidang perguruan hukum. Sekaligus juga kerjasama ini diharapkan bisa lebih mengembangkan kreativitas mahasiswa-mahasiswa atau kegiatan akademik di perguruan tinggi dalam rangka membangun sistem kekayaan intelektual di karena memang perguruan tinggi ini kan punya tiga bidang pembelajaran, kemudian ada penelitian pengembangan.
2: Sementara asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Prop Kalsel Galuh Tantri Narindra menyampaikan apresiasi. Menurutnya program penempatan mahasiswa untuk pos bankum sangat bagus dan mewujudkan ide atau gagasan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin.
4: Saya ingin sampaikan bahwa Pak Gubernur punya ide untuk kerjasama antara Kemenhumham dengan perguruan tinggi yang mana salah satu dan Pemkot Kalsel ya Pak ya, yang mana salah satu poinnya menempatkan anak-anak magang nanti di pos bantuan hukum di desa. Nah itu menurut saya itu hal yang luar biasa, itu yang pertama.
2: Dalam kegiatan itu, Kemenkumham Kalsel menyerahkan 5 sertifikat kekayaan intelektual komunal atau KIKA sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya tradisional Kalimantan Selatan. Di antaranya, musik panting, gamalan banjar, dan kuriding dari Kalimantan Selatan, musik kitung dari Kabupaten Banjar, serta kurung-kurung hantak dari Kabupaten Tanah Laut. Sertifikat itu merupakan bagian komitmen Kanwil Kemenkumham Kalsel untuk mendorong pelestarian budaya daerah melalui perlindungan kekayaan intelektual komunal agar tetap terjaga dan memiliki kepastian hukum.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dan saya kembalikan ke Dewi ke RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan baiklah pendengar lintas Banjar Nusantara ya, kami akan akhiri ya informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan pada triwulan pertama tahun 2026. Diharapkan kondisi ini dapat mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year.
2: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pemaparan laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini berlangsung di ruang Betang Hapakat lantai 4, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung program pembangunan daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Adi Nugroho, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan pertama 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh sektor pertambangan yang menjadi salah satu industri unggulan di Kalimantan Tengah.
1: Pada triwulan 1 2026, hingga ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh positif sebesar 3,79% year on year. Memang sedikit melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2025 sebesar 4,79% year on year. Kinerja positif ini didukung oleh sektor pertambangan yang meningkat, didorong meningkatkan permintaan ekspor dari negara mitra dagang.
2: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif perlu terus didorong untuk mempercepat pembangunan daerah. Ia menilai penguatan sektor ketahanan pangan juga penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
3: Seperti yang kita lihat sekarang, Kalimantan Tengah ini sudah lebih baik ya. Untuk ketahanan pangan sendiri, kita punya luas paku sawah yang cukup luas dibanding dengan jumlah penduduk kita. Untuk kebutuhan Kalimantan Tengah sudah dapat dipenuhi sendiri.
2: Melalui pemaparan laporan perekonomian ini, diharapkan program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan penguatan ketahanan pangan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: common banget. Ngantuk. Kayak meditasi gitu, sensasi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Di Sinamons dengan warna-warni pendengar baru saja yang berlalu dari ruang dengar Anda, dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyaksikan penyerahan denda administrasi hasil kinerja satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH. Penyerahan itu akan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Di hadapan Kepala Negara, Satgas PKH Kejaksaan Agung akan menyerahkan denda administrasi tersebut dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah. Pantauan rri.co.id, di lokasi temukan uang tunai pecahan 100 ribu sebelah sisi kiri kanan serta membentang di tengah podium utama. Berdasarkan informasi yang diterima, dari total denda administratif 10,2 triliun itu terdiri dari sejumlah sumber. Pertama, yakni bersumber dari hasil denda administratif sebesar 3,4 23 triliun rupiah. Sementara itu untuk sumber kedua, yakni dari hasil Satgas PKH untuk pajak BBB dan non-PBB senilai 6,846 triliun. Selain denda administratif, Satgas PKH juga menyerahkan lahan kawasan hutan yang berhasil dikuasai negara seluas 2,3 juta hektar. Penyerahan uang dan lahan sitaan kepada negara ini akan dilakukan langsung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Hal ini menandakan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dalam perlindungan hutan Indonesia. Penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang dilakukan Satgas PKH Kejaksaan Agung ini merupakan yang ketiga kalinya. Yang pertama, yakni pada Rabu, pada Senin 20 Oktober 2025 dengan 13,25 triliun. Lalu yang kedua, yakni pada Rabu 24 Desember 2025 dengan penyerahan denda senilai 6,625 triliun rupiah. Setelah penyerahan ketiga, Satgas PKH penyerahan uang hasil denda ke kas negara sebesar 11,420 triliun rupiah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

আবু হানিফা। আবু হানিফা sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang

dan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Aliando dengan Hanyalah Kepadamu. Mendengar baru saja menemani ruang dengar Anda dan menjadi lagu nutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya mendengar, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Live Sikla dengan Alunan Auman. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 2026 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian mencatat kenaikan kebutuhan hewan kurban mencapai 3,82% atau sekitar 86.727 ekor secara nasional. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan proyeksi kebutuhan hewan kurban tahun ini mencapai sekitar 2.355.470 ekor. Kebutuhan hewan kurban tahun 2026 meningkat sekitar 3,82% atau sebanyak 86.727 ekor dibandingkan dengan tahun 2025. Ia mengatakan pemerintah memastikan peningkatan kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi dari stok ternak nasional yang tersedia. Pemerintah juga terus mengatur distribusi hewan kurban dari daerah surplus menuju daerah yang masih mengalami kekurangan pasokan. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan hewan kurban tetap merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah ingin menjaga stabilitas harga hewan kurban menjelang Idul Adha. Selain menjaga pasokan, pemerintah juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan karena lalu lintas ternak biasanya meningkat menjelang hari raya Idul Adha. Pemerintah melibatkan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan untuk memantau potensi penyebaran penyakit ternak. Pengawasan difokuskan pada penyakit mulut dan kuku atau PMK, lumpy skin disease atau LSD, antraks, dan penyakit hewan menular strategis lainnya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Peringat Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenko Polkam mengapresiasi keberhasilan Komando Armada Republik Indonesia menggagalkan berbagai kasus penyelundupan. Selama 2025 nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 14,75 triliun rupiah. Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pada 5 bulan pertama 2026 nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 112,9 miliar rupiah. Keberhasilan tersebut dicapai melalui operasi penegakan hukum dan keamanan laut. Nur Jamari, keberhasilan operasional tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga sumber daya alam nasional. Ia menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar sehingga rawan menjadi sasaran penyelundupan. Selain menyelamatkan sumber daya alam, operasi TNI AL juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika. Pada 2025, penggagalan penyelundupan narkoba disebut menyelamatkan sekitar 24,5 juta jiwa dari paparan narkotika. Sementara itu, pada 5 bulan pertama 2026, jumlah jiwa yang terselamatkan tercatat mencapai 6.715 orang. Menurut Jamari, upaya tersebut penting untuk melindungi generasi muda Indonesia. Ia menegaskan, berbagai operasi penindakan menjadi pesan bahwa Indonesia siap menjaga sumber daya nasional. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan negara dapat dinikmati masyarakat Indonesia sendiri. Jamari juga meminta TNI AL terus memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Menurutnya penanganan penyelundupan membutuhkan sinergi antar lembaga dan dukungan masyarakat. Sementara itu Panglima Koarmada Deni Hendrata mengatakan keberhasilan operasi tidak lepas dari kolaborasi lintas lembaga. Ia menyebut sinergi tersebut melibatkan TNI AL, Bea Cukai, Polri, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Sosial mencatat penurunan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah berharap bansos dapat dimanfaatkan dengan baik. Berdasarkan data kementeriannya, pada triwulan pertama tahun 2026 ada 11.000 KPM dicoret dari daftar penerima bansos karena terbukti judol. Angka tersebut mengalami penurunan pada triwulan kedua, yakni 75 KPM yang dicoret. Adapun pada tahun 2025 ada 600.000 KPM yang dicoret sebagai penerima bansos. Dari jumlah tersebut masih menerima bansos kembali setelah dilakukan reaktivasi dan pendampingan karena mereka dianggap masih membutuhkan. Namun kali ini pemerintah bersikap tegas dengan mencoret secara permanen dari daftar penerima bansos. Artinya, mereka tidak akan pernah mendapatkan bansos karena terindikasi judol. Gus Ipul mengungkapkan rata-rata KPM yang terindikasi judol berada pada desil 1 dan 2 dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Jumlah temuan seperti mereka dimanfaatkan untuk judol. Pemerintah menyampaikan apresiasi atas peran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang memberikan informasi sehingga bansos lebih tepat sasaran. Pihaknya akan menyerahkan data terbaru penerima bansos kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah akan bersikap tegas terhadap penerima bansos yang terbukti terkait judol. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Angela Nasar dengan Mengingatmu Pendengar menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di Tarakan sore hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan penantian Anda. Saya Renggita Bayu pamit. Sebelum berpisah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.

0: RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan percaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPPTVRI, LPPRRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, Ki Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPPTVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya.

0: Kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kasihan rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan kasihannya agar melapor pada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengan ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian, langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra.

0: Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Karena tahun 2000,
1: ya, Ain.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu
1: ya, Rian.
5: issue.
1: Rian.
5: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya tidak utuh dan belum memenuhi yang itu menurut
1: ya. Iya, Rian.
6: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers setelah pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Absolutely.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi 97,9 MHz, kami hadir menemani Anda untuk hari ini di perjumpaan lembar ke-13 Mei 2026. Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan tema Kekuatan Hati oleh Markus Jama. Dan untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami di 97,9 MHz. Mimbar agama Kristen dari Markus Jama.

Salam, puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini atas segala kebaikan Tuhan yang mempertemukan kita, sehingga kita dapat kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami syukur atas segala kebajikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan Allah sepanjang hari yang telah kami lewati, sehingga di kesempatan pada saat ini, kembali kami bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Puji nama Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Yosua pasal pertama ayat 6 dan 7.
1: Yosua pasal 1 ayat 6 dan 7. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin.
0: Puji Tuhan. Dari pembacaan Yosua pasal pertama 6 sampai 7, itu saya akan beri tema kekuatan hati. Kalau kita amati dalam kitab Yosua, Yosua merupakan penerus dari pimpinan orang Israel menuju tanah perjanjian, di mana kepemerintahan atau kepemimpinan yang tadinya dipimpin oleh Musa, namun satu dan hal dia tidak bisa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, sehingga mandat kepemimpinan ditujukan oleh Tuhan kepada Yosua. Kalau kita lihat dalam ayat ini, di sana bercerita tentang kekuatan hati. Tuhan berpesan kepada Yosua bahwa dalam memimpin bangsa Israel, sesuatu yang perlu disiapkan adalah kekuatan hati. Sebab jika hati sudah kuat, teguh, tidak goyah, maka perjalanan, cita-cita, bahkan kepemimpinan akan berjalan dengan baik. Tetapi manakala hati tidak kuat, dengan kata lain loyo, lemas atau bimbang, maka kepemimpinan tidak akan bisa berhasil. Nah, oleh karenanya Tuhan memberikan satu pesan yang sangat prinsip kepada Yosua supaya dia tetap menguatkan hati. Kalau kita berbicara tentang kekuatan, ya, ada kekuatan dalam diri manusia yang tidak kelihatan, yaitu kekuatan hati. Kalau kekuatan fisik mungkin kita bisa melihat dari postur tubuh seseorang. Ketika kita melihat postur orang itu perawakannya besar, tinggi besar, maka kita lebih dominan memberikan satu penilaian bahwa orang tersebut memiliki kekuatan yang kuat. Tetapi kalau kita melihat seseorang yang postur tubuhnya tidak terlalu besar, maka kita terkadang memiliki satu penilaian bahwa orang tersebut tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat. Dari gambaran fisik, ya, dari gambaran fisik seseorang bisa menyimpulkan kekuatan tersebut, tetapi pada kenyataannya bahwa tidak selamanya gambaran postur itu menggambarkan kekuatan fisik seseorang. Ada orang berpostur tubuh besar, tetapi kekuatannya lemah. Ada orang berpostur tubuh kecil, tetapi dia memiliki kekuatan fisik yang kuat. Nah, itu yang kita bisa lihat. Tetapi bagaimana dengan kekuatan hati yang dimiliki seorang yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita? Kita tidak bisa mengukur seberapa kuat kekuatan hati seseorang, tidak tergantung kepada postur tubuh seorang, tidak tergantung kepada tinggi perawakannya, ya. Tetapi kekuatan hati ini merupakan kekuatan yang sangat dinamis, ya, yang Tuhan tempatkan dalam hati setiap manusia. Jadi setiap manusia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang dikatakan kekuatan hati. Sebab kalau hati seseorang kuat, ya, kalau hati seseorang kuat, maka dia mampu mengerjakan pekerjaan itu dengan stabil, ya. Tetapi manakala seseorang memiliki kekuatan hati yang lemah, maka dalam satu pekerjaan, dalam satu tugas yang dia kerjakan, akan mengalami kendala-kendala, dengan kata lain karena keadaan emosional orang tersebut tidak stabil. Nah, tetapi kalau hatinya kuat, maka dikatakan bahwa dia akan mengerjakan sesuatu itu dengan baik. Nah, inilah yang Tuhan nyatakan kepada Yosua. Yosua pada waktu itu merupakan seorang generasi yang muda, ya. Dia seorang muda, tetapi Tuhan percayakan satu kepemimpinan, satu tugas yang sangat besar untuk memimpin satu bangsa, ya. Memimpin satu bangsa memasuki tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa ini. Memimpin satu bangsa merupakan kesulitan atau tingkat kesulitan itu juga berbeda, ya. Apalagi kita kenal bahwa bangsa ini adalah bangsa yang kurang stabil dalam di dalam emosionalnya. Terkadang mereka setia, terkadang mereka mengeraskan hati, ya. Ini yang menjadi satu kesulitan tersendiri bagi Yosua. Tetapi Tuhan menanamkan, ya, bagaimana firman sampai kepada dia, untuk menjadi seorang pemimpin maka dibutuhkan adalah kekuatan hati. Hati ini yang perlu dibentuk, ya. Hati ini yang perlu mendapatkan satu perhatian. Sebab kalau hati itu sudah kuat, maka setiap tugas yang akan dikerjakan akan berjalan dengan baik. Nah, kita memberikan satu penekanan tentang kekuatan hati. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan hati? Sebab kekuatan hati tidak bisa dilihat oleh kacamata kita, ya. Tidak bisa dilihat oleh kacamata kita, hanya bisa kita rasakan seorang diri. Apa itu kekuatan hati? Kekuatan hati adalah salah-salah artinya adalah memiliki satu semangat, ya. Jadi kalau Tuhan berkata kuatkanlah hatimu, artinya bahwa tetap dalam sikap semangat, ya. Jadi semangat itu, semangat hati itu merupakan kekuatan kita. Bagaimana dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hati yang senang adalah obat, tetapi semangat yang patah mengerungkan tulang. Ya, dikatakan kalau hati kita senang, hati kita lagi semangat, hati kita lagi girang, ya, maka dikatakan itu merupakan kekuatan kita, ya. Kekuatan kita sebagai manusia dalam kondisi apapun, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, jikalau hati kita kuat, dengan kata lain kita tetap semangat, ya, tidak loyo, tidak lemas, ya, tetapi kita tetap memiliki semangat yang kuat di dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan, ya. Mungkin fisik kita kecil, mungkin postur tubuh kita tidak sebesar seperti ukuran orang-orang biasa. Tetapi kalau hati kita semangat, artinya kita memiliki kekuatan. Selain dari dikatakan hati adalah kekuatan hati tersemangat, maka arti lain daripada kekuatan hati adalah ketegaran, ya, tegar, ya. Tegar ya artinya orangnya teguh. Orangnya tidak gampang menyerah. Tidak gampang putus asa. Itu yang namanya tegar. Ya. Artinya ketika menghadapi persoalan apapun, ya, karena hati kita tegar, kita kuat, maka setiap halangan-halangan yang ada depan kita, kita mampu hadapi sebab kita dalam kondisi hati yang tegar. Menghadapi apapun, masalah sebesar apapun, kalau hati kita tegar, kita teguh di dalam pendirian kita, maka kekuatan, ya, persoalan apapun mampu kita hadapi semua. Dan itu yang dimaksud dengan kekuatan hati. Jadi kalau kita berbicara kekuatan hati, maka kita berbicara tentang semangat yang kita miliki, bahkan dikatakan bahwa ketegaran hati. Tidak gampang putus asa, ya, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir, tetapi kita tetap tegar, kita tetap teguh, karena kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti tolong kita. Nah, dalam ayat ini firman Tuhan juga sampai kepada Yesua, dikatakan bahwa untuk tetap hatinya kuat, ya, untuk tetap memiliki kekuatan hati, maka dikatakan bahwa jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya di sini bahwa dalam memiliki kekuatan hati, kita tetap fokus kepada jalan yang Tuhan telah tentukan. Kata menolak ke kiri, menyimpang ke kiri dan ke kanan, artinya bahwa kita terus fokus ke depan. Kita tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, kita terus fokus, ya. Artinya pandangan kita terus terarah ke depan supaya kita tetap memiliki kekuatan. Nah, sebab dikatakan bahwa ketika kita fokus, hidup kita, jalan kita terus terarah, kita tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan bahwa kekuatan itu akan terus Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, Tuhan kuatkan hati kita, sebab kita selalu mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah tentukan. Kalau kita berbicara tentang aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ya, ada banyak hukum-hukum Tuhan yang telah kita dengar lewat firman Tuhan, ya. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita bisa baca sendiri firman Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu adalah suara Tuhan. Dan ketika kita tetap berpegang teguh kepada jalan Tuhan dalam firman Tuhan, maka kekuatan daripada Allah nyata dalam hati kita. Ya, jadi salah satu resep, ya, supaya kita tetap teguh, kita tetap semangat hati kita, kita tetap kuat menjalani hidup ini, supaya kita tetap hati kita tetap kuat, maka dikatakan hidup kita harus sesuai dan sejalan dengan firman Tuhan. Ada banyak orang ingin hatinya kuat. Ada orang ingin tetap teguh, tetap semangat. Tetapi dia melupakan yang namanya aturan-aturan atau firman Tuhan yang telah kita dengar, yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, merupakan firman Tuhan, dan di dalamnya adalah ada kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki kekuatan hati. Kalau kita berkaca ke belakang, melihat perjalanan hidup kita, mungkin kita banyak mengalami yang namanya kegagalan. Mungkin kita banyak mengalami yang namanya keluhan-keluhan. Mungkin banyak kita mengalami yang namanya tekanan-tekanan. Bahkan kita semakin hari, kita semakin terpuruk. Ya. apa yang menyebabkan hal ini semua terjadi? Ya. Sebab Alkitab katakan bahwa kalau kita kuat, hati kita kuat, maka kita akan mengalami satu kemenangan. Artinya, setelah kita introspeksi diri, apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, mungkin lebih banyak kegagalan yang kita hadapi, mungkin lebih banyak ketakutan yang membayangi kehidupan kita, di mana letak kesalahannya? Apakah kita telah melakukan setiap firman yang Tuhan telah ajarkan? Apakah kita telah melakukan setiap kebenaran firman yang telah kita dengar dan kita pelajari? Sebab dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan firman, maka Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, jika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita sejalan dan seiring dengan firman Tuhan, maka Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Kita tetap kuat, hati kita tetap kuat untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini atas segala kasih dan kemurahan-Mu, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh tertanam dalam setiap hati kami. Hamba berdoa buat setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap kuatkan dan teguhkan hati kami, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kerohanian firman-Mu. Hamba berdoa bahwa seluruh umat-Mu yang hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, kiranya Tuhanlah yang selalu menolong mereka, sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan ini. Bahkan tantangan-tantangan yang hadir di dalam kehidupan kami, Tuhan Engkau kuatkan kami, berikan kami kemampuan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Gania, jumpa ketiga yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Programa Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa Satu Tarakan untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Tuh kan?
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali.
0: Kembali ya. Silakan di telepon.

0: Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama gak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu
0: juga.
1: Festival kok gak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, Festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat positif, kita betul. Untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian
1: betul,
0: di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali.
0: Apalagi
1: Mas.
0: Sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Ref, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Ya kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Oh iya iya melaku-melaku.
1: Gitu. Alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi? Kok kebagi?
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Mbak Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak Mas Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, kan? Oh iya, itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap,
2: boleh?
1: Siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Alhamdulillah,
3: ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitu lah gitu aja.
0: Okay.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh, aduh, apa geng-geng itu semuanya, bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior, Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, betul.
3: Mbak Ita juga pernah
1: berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya, bisa kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya, kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak. Makasih lo ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solok, Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam, udah.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi. Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan kedepannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Lebih Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Unita Purnamasari.
0: Siap. Oke.
4: Salam aja untuk Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam semuanya, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga
5: walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah yeah. Sudah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul, kan, betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita bisa
1: menjaga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang ya. Kalau diceritain semua ya. Silakan
1: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam ya, okay, bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya,
5: kan?
1: Okay. Betul, festival. Nah,
5: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya. Tahun
0: oh, bintang radio. Wah, seru-seru. Ya,
5: jumpa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong, iya. Hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya juga Ibu Pranaweng Cita Tamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi ya, ya. 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Bahana Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wah.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya, iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan betul. Jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke, oke, oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Senalo ya, siap senalo ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti itu. Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Iya, dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: dalam membawakan lagu ini.
7: Memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia.
1: Iya, Bina Vokalia. Iya. Ya.
7: Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Di waktu itu. Ya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup
0: semua. Okay.
7: Jadi membuka biaya kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Riasona, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Gitu.
0: Oke.
7: Okay. Ya. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu, kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya.
7: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka.
0: Oke. Iya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi,
0: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita
1: ya,
0: sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
0: karena
7: kan ada seriusa, ada keroncong dan ada hiburan. Jadi, saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, itu nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukaw itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai terus akhirnya
0: saya nikah. Oke, Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas
8: Assalamualaikum,
1: Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul, ya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Tadi show, di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya, Mbak Ita.
1: Betul,
8: ya.
1: Betul
8: dua
1: Mas.
8: Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Tahun tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Fede di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Jaka Bu Epik di KPU Saltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
7: albumnya
1: banyak,
7: tapi enggak terlalu ya, gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
0: Siap,
7: ya.
0: Wah.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris itu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam pulang, kirim ke Inggris. Malah saya alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu
0: aja. Oke. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio
0: kan. Benar.
7: Oh, Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh. Lagi. Iya. Gitu ceritanya.
7: Nah, itu loh. Jadi Oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and lagunya roll. Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi?
7: Ini
0: gimana gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua Remaja.
0: Kisah Dua Remaja ya.
1: Kisah Dua Remaja.
7: Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
7: Lagunya.
1: Memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita akan hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Ya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Padus.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat yeah. malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Yeah. Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Iya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, siap. Mbak Ita.
1: Siap, Mas Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk UCDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya. Ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, okay, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, okay, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Okay. Sampai ketemu. Oke. Okay. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Ya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana?
6: Di penyanyi, iya, gitu, iya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus Bu, dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Okay. Saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira, dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap
6: kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, okay, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
1: Purnamasari.
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Didi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul
1: sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music.
1: Rock and roll music,
8: rock and roll.
0: Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren
8: gitu.
1: Banget ya Teteh ya Bahana Perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh
8: nuansanya tuh dapet banget dapet gitu banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
2: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Louis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
2: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang silabunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan, mm-hmm. kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Mm-hmm. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah iya, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu, Mbak Vivi.
2: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
2: tahun
1: model,
2: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya, Mbak Vivi kan
2: ya, betul.
1: Itu
2: ya. Dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
2: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai
1: topi. Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
2: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
2: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi,
0: Bu Ana ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: awet muda titik
0: udah. Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
2: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
2: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
2: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda.

0: dari dalam
1: posisi Ayah Mbak Titi
0: ya. Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Ya,
2: dirilis.
0: Mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
0: Iya bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang
2: lagunya. Oh baik.
1: Juga.
2: Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
1: Spanyol. Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
1: Yeah.
0: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Dengan
0: walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: di radio
1: sekali. Betul sekali.
2: Siap. Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya.
2: Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap. Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
2: Okay.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul
0: gitu.
2: Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sudah sapa-sapa lengkap seluruh kita yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah,
0: oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh, siap.
0: Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke,
2: oke. Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Tadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat ulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampau sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, itu aja harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
0: halo. Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih itu seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Siap. Oke. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio dari pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini nih, indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Iya.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa.
1: Aduh, ayo apa Mbak Vivi?
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Ini
0: satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah, udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni. Nina
0: Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Aduh, saya nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat. Alum
2: ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh, maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah, kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow. Oh,
2: Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Mengingat berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf kalau bukan
1: kasih
2: apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang Hey, ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, okay, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Iya. Ada, tadi udah diputar.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, dong,
6: lagunya. Baik. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: presenter
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Amankah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabut basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Ciguria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur gak musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang Deselina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi, berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI ke satu.
2: Rindu,
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putri.
0: Oh, jejak putra-putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang nyanyi,
1: suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan saya yakin pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: teman-teman sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari, Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Dipenjelaskan dari Jalan Sungai Magam 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Untuk Anda ya, sudah sama-sama kita relay dari RRI Pro 1 Jakarta mengikuti acara Ruang Rindu. Pendengar, selanjutnya kami antarkan Anda untuk mendengarkan lagu-lagu malam hari ini di Jazz Music untuk menghantarkan Anda istirahat malam. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik lagi daripada hari ini. Dan ketika bangun tidur, setelah istirahat, bangun tidur, kembali segar, kembali fit lagi, kembali sehat lagi. Baiklah pendengar, satu lagu dari miliknya Charlie Pride, Help Me Make It Through the Night. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan.
3: Here's a little song here that we recorded about 4 years ago. And we put it in our latest album. I kind of like it. It's another one of those heart songs. I like it.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Conway Twitty, Linda on my mind, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita berada di penghujung acara. Saatnya saya Diti Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Sesaat lagi memancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kamu 4 Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan. Kembali hadir menjumpai Anda dengan menyediakan rangkaian acara sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Magam 10, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan pagi hari ini. Saya Ari Gita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga nuansa musik Islami, dilanjutkan dengan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan juga warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 8. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda di edisi Kamis 14 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh Salim Bahanan. Selamat mendengarkan.

Kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat ruku bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan ruku? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica. Memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Gigi dengan jalan kebenaran pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda menutup rangkaian nuansa musik islami kita pada pagi hari ini. Dan untuk informasi yang pertama untuk pagi hari ini itu mengenai perakiran cuaca untuk wilayah kota Tarakan di edisi Kamis 14 Mei 2026. Untuk wilayah Tarakan Barat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 70 hingga 97%. Tarakan Tengah juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 hingga 95%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan ringan dengan suhu yang sama, 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 72 hingga 94%. Tarakan Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 97%. Yang artinya mendengar untuk seluruh wilayah kota Tarakan akan diprediksi mengalami hujan ringan. Untuk informasi perakiran cuaca Anda juga dapat mengakses melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id. Dan untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan satu buah lagu dari Best Friend Project dengan judul Eva. Selamat mendengarkan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR kepada 1.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM ekonomi kreatif. Dan ini dalam kegiatan UMKM ekonomi kreatif dan bursa wirausaha unggulan di Provinsi Bali. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif sekaligus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan penguatan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif perlu terus diperluas agar mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kemudian kegiatan tersebut juga menghadirkan ruang kolaborasi bagi inkubator usaha berbasis teknologi dan komoditas guna memperkuat ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan industri. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menilai sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam ciptaan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat. Menurutnya, penerima KUR pada kegiatan tersebut berasal dari berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kriya, seni rupa hingga seni pertunjukan. Dia menjelaskan akad masal KUR tersebut merupakan implementasi kerjasama antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UKM dalam memperkuat pembiayaan usaha kreatif di daerah prioritas nasional. Provinsi Bali sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas pengembangan ekonomi kreatif dalam RPJMN, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Dalam kegiatan itu, sebanyak 239 pelaku ekonomi kreatif memperoleh akses pembiayaan KUR dengan total nilai mencapai 37,99 miliar. Ini yang terbagi dalam kategori super mikro, mikro, dan kecil. Pemerintah mencatat penyaluran KUR secara nasional sejak Januari hingga 11 Mei 2026 telah mencapai 102,8 triliun rupiah kepada sekitar 1,6 juta debitur UMKM. Sementara di Bali, penyaluran KUR tahun 2026 mencapai 4,1 triliun dengan jumlah penerima sekitar 49,8 ribu debitur UMKM, termasuk sektor ekonomi kreatif sebesar 597 miliar rupiah. Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman turut meluncurkan aplikasi Sapa UMKM. Ini sebagai layanan terpadu untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menjelaskan 4 langkah utama penguatan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan aman, tepat sasaran, dan akuntabel. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yakni penguatan verifikasi dan validasi penerima manfaat program MBG. Pendataan penerima manfaat dilakukan melalui data pokok pendidikan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Langkah kedua yaitu standarisasi kualitas dan nilai gizi menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Seluruh PPG diwajibkan mengacu pada angka kecukupan gizi harian sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019. Kodari menyebut menu MBG wajib terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah dengan standar gizi tertentu. Langkah ketiga dilakukan melalui penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional disebut melakukan inspeksi langsung terhadap pengelolaan distribusi makanan program MBG. Dasarkan data per 12 Mei 2026, Kodari mengatakan sebanyak 1.738 SPPG diberhentikan sementara karena tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan program kepada masyarakat. Langkah keempat yakni penguatan mekanisme pengaduan publik melalui call center, sentra aduan gizi interaktif. Kanal tersebut dibuka untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Kodari menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat tata kelola MBG mulai dari perencanaan, menu hingga pengawasan mitra SPPG. Berdasarkan data BGN per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 61,99 juta orang atau sekitar 74,8% dari target nasional. Sementara jumlah SPPG yang terdata mencapai 28.390 unit di berbagai wilayah Indonesia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar Pro Satu Tarakan, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Endang Amidin Aziz menemukan ketidaksesuaian data perpustakaan sekolah saat evaluasi literasi nasional. Temuan itu muncul ketika Perpusnas mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat. Perpusnas mencatat terdapat 219.000 perpustakaan terdata di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78% diantaranya merupakan perpustakaan sekolah. Meski demikian, data tersebut berawal dari data Dapodik Kemdikdasmen, namun data tersebut tidak sesuai kondisi lapangan saat verifikasi dilakukan. Perpusnas awalnya meminta sampel sekitar 67% dari total data perpustakaan. Langkah itu dilakukan untuk kebutuhan evaluasi IPLM di berbagai daerah. Namun, banyak perpustakaan sekolah tidak mengirimkan data evaluasi kepada Perpusnas. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sampel tidak terpenuhi sesuai target awal. Perpusnas kemudian menurunkan kebutuhan sampel menjadi 250 sekolah setiap kabupaten dan kota. Kebijakan itu diambil setelah diskusi bersama pihak terkait. Aminuddin menilai terdapat ketidaksinkronan data antara Dapodik dan kondisi sebenarnya. Temuan tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, validitas data penting untuk menentukan kebijakan penguatan literasi nasional. Data akurat juga diperlukan untuk mendukung program revitalisasi perpustakaan sekolah. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan berita Kaltara pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda, tidak terkait dengan.
1: Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif.
2: Kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gross ton. Jadi kalau di bawah 10 gross.
3: Berikut dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, angka pengangguran di Kota Tarakan memang terlihat menurun, namun hal ini justru diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat.
1: Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
4: Turunnya angka pengangguran bukan sepenuhnya akibat banyaknya warga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ada kecenderungan para pencari kerja mulai putus asa dan akhirnya memilih untuk diam di rumah. Di Kalimantan Utara, jumlah anak muda yang tidak bekerja dan tidak lagi belajar atau NEET, Not in Education, Employment or Training, naik dari 16,8% menjadi hampir 19% di tahun 2025. Umar Yadi, Kepala BPS Tarakan, menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi proses pembangunan daerah.
1: Nah, situasi yang semacam ini yang kemudian cukup mengkhawatirkan sebetulnya secara makro, ya, secara makro. Kita berharap bahwa ketika, apalagi kita sudah jauh-jauh hari, kita kan sudah masuk dalam fase bonus demografi di mana melimpahnya usia produktif, ya, 15 tahun ke atas. 15 sampai 64 itu lagi jumlahnya lagi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkontribusinya usia produktif ini di dalam proses pembangunan? Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
4: Menurut Kepala BPS Tarakan, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan warga. Jangan sampai melimpahnya jumlah anak muda di Tarakan menjadi beban karena tidak memiliki kegiatan yang produktif. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Kabupaten Malinau, perluasan objek pajak Kaltara, kapal nelayan kecil dikecualikan dari pajak kendaraan air.
2: Nah, kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gross ton. Jadi kalau di bawah 10 gross GT itu kita tiadakan atau kita kecualikan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan pengecualian pajak kendaraan bermotor di atas air, PKAA, bagi kapal nelayan berukuran kecil. Kebijakan tersebut berlaku untuk kapal nelayan di bawah 10 gross ton atau GT. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Utara, Tommy Labo, dalam kunjungannya ke Malinau beberapa waktu lalu mengatakan, kebijakan PKAA merupakan bagian dari perluasan objek pajak kendaraan bermotor yang diatur melalui Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024. Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut berlaku di Malinau mulai 1 Mei 2026 sebagai bagian dari optimalisasi pendapatan daerah.
2: Nah, kapal nelayan ini kita berikan juga insentifnya, kita pungutnya di atas 10 gross ton. Jadi kalau di bawah 10 gross GT itu kita tiadakan atau kita kecualikan. Jadi ada semacam pengecualian lah, kapal nelayan yang kecil lah. Bukannya sepajak, baru perluasan lah dari KB. Ya. Perluasan, kan ada dulu namanya PKB, sekarang ada pajak kendaraan bermotor di atas air. Ini masuk kategori yang bermotor tadi.
5: Yang menjelaskan, perluasan pajak kendaraan bermotor di atas air menyasar kapal penumpang, kapal pengangkut barang hingga speedboat yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Ia berharap pelaku usaha transportasi air dan pemilik kendaraan di atas air dapat mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, optimalisasi pajak penting untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Utara. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara. Pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Pemerintah Kabupaten Malinau tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
0: Kenapa kita ambil di Tanjung Lema? Karena sumber air di Tanjung Lema itu berbeda. Tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentara.
6: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Elpanus menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan air bersih yang ada saat ini di wilayah Mentarang, Kuala Lapang, maupun Malinau Kota diprediksi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan di masa depan. Hal ini seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah. Kondisi tersebut semakin memerlukan perhatian khusus mengingat adanya rencana strategis pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA di sejumlah aliran sungai utama di wilayah Malinau. Keberadaan proyek energi terbarukan ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi sumber air baku baru agar kedua pembangunan tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling mengganggu. Setelah melakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai opsi aliran sungai yang ada, pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan Tanjung Lima sebagai lokasi paling ideal untuk pengembangan sumber air bersih baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keunggulan teknis, yaitu sumber air di Tanjung Lema terpisah secara alami dan tidak terpengaruh dari rencana pengembangan PLTA di wilayah Mentarang.
0: Ya, kalau rencana besar kita untuk beberapa tahun ke depan, mengingat pam air bersih yang ada di Mentarang, kemudian yang ada di Kuala Lapang, maupun ada di Malinau Kota, yang ke depan pasti kemampuannya akan sangat jauh sambil mengantisipasi pembangunan PLTA itu sendiri. Kenapa kita ambil di Tanjung Lima? Karena sumber air di Tanjung Lima itu berbeda, tidak terkait dengan pengembangan PLTA di Mentara. Nah, kalau di Sungai Malinau ini kita juga mengantisipasi memang ada rencana energi air juga di Sungai Malinau. Nah, jadi dari beberapa sungai kita ya memang yang ideal di Tanjung Lima ini. Memang ada perencanaannya, rencana kita, cuman tahapan dari sebuah kegiatan kan cukup panjang, apalagi itu menyangkut air bersih dan pipa yang harus menyeberang dari utara ke area perkotaan seperti itu.
6: Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan bahwa seluruh perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat dalam jangka waktu yang panjang, sekaligus menjamin ketersediaan air baku tetap terjaga meskipun nantinya pembangunan infrastruktur energi air sudah beroperasi di wilayah tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter mendorong potensi pengembangan lahan sawah di Desa Luso.
7: Itu kan bebas kawasan, sudah disertifikatkan oleh waktu Prona. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah.
5: Pembukaan jalan tani di Desa Luso, Kecamatan Malinau Utara, diharapkan mendorong pengembangan lahan pertanian masyarakat. Akses baru tersebut membuka peluang pemanfaatan area yang selama ini sulit dijangkau. Kepala Desa Luso, Benedictus, mengatakan keberadaan jalan tani menjadi kebutuhan masyarakat. Selama ini keterbatasan akses membuat pengolahan lahan belum berjalan optimal. Menurutnya, pembangunan jalan tani sulit direalisasikan melalui anggaran desa karena kebutuhan biaya yang cukup besar menjadi kendala utama.
7: Itu kan bebas kawasan, sudah disertifikatkan oleh waktu Prona. Mungkin ke depan itu persawahan. Sekarang sudah ada sawah, separuh ada kebun, tapi akses jalan tidak memungkinkan. Akhirnya kebetulan nasib kita kemarin kita didatangi, dijelaskan begini dan kita terima. Akhirnya itu bisa dipakai. Mungkin 2 tahun dari telah habis ini mungkin itu sudah jadi persawahan. Masuk ke dalam itu belah gunung, itu rawa itu. Nah, tapi karena sekarang ini ada akses jalan, kemungkinan air yang istilahnya mengendap itu akan keluar bagus, mungkin tanahnya sudah bagus.
5: Dengan kondisi lahan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Warga juga lebih mudah membawa peralatan dan hasil perkebunan. Pembukaan jalan tani sepanjang 1.200 meter itu dilaksanakan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 wilayah perbatasan oleh Kodim 0910 Malinau. Program berlangsung mulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Adin Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. Angka pengangguran di Kota Tarakan, BPS sampaikan diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malinau tengah menyusun rencana besar penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Wakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Rigita Bayi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Superman is dead. Dengan jika kami bersama pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga telah kita ikuti bersama berita Kaltara untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Namun jangan beranjak terlebih dahulu pendengar, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Elo featuring Ipang, Barry, Saint Loco dan juga Lala dengan Semangat Baru. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna

Karena bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Marvels dengan Ku Tak Ingin Mencintai dan Dicintai baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menekankan pentingnya proses pemilihan Dewan Pengawas LPP RI, yang menyebut LPP bukanlah alat pemerintah melainkan instrumen negara yang harus mampu menjangkau dan dipahami masyarakat luas. Apalagi di tengah disrupsi media, masyarakat cenderung memilih konten melalui media sosial dibandingkan televisi atau radio. Dari sisi model bisnis, RRI harus bisa keluar mencarikan solusi. Salah satunya siaran RRI melalui digital, podcast, YouTube. Menurutnya, Dewan Pengawas yang dipilih harus memiliki kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menambahkan jajaran direksi RRI dituntut bersikap lincah, berpikir cepat, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan. Meski demikian, Putra mengingatkan agar RRI tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat di daerah yang masih mengandalkan siaran konvensional. Oleh karena itu, ia mendorong agar peningkatan layanan digital tetap diiringi dengan penguatan siaran manual. Diketahui Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara. Rapat tersebut membahas berbagai isu termasuk seleksi Dewan Pengawas RRI. Rapat ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi peran RRI, TVRI, dan LKBN Antara, utamanya sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan juga terpercaya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Pulau Satu Tarakan, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Andi mengatakan antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit tersebut berasal dari hewan ternak dan disebabkan bakteri Bacillus anthracis. Menurut Andi, antraks dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, menghirup udara tercemar, hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Data Kemenkes mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus pada 2023 dengan 3 kematian, namun jumlah kasus terus mengalami penurunan sepanjang 2024 hingga 2026. Pada 2025 dan 2026, Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks. Sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit, sementara antraks saluran pencernaan dan meningitis tergolong lebih berbahaya. Andi mengatakan pemerintah berharap kewaspadaan masyarakat dapat mencegah munculnya kasus baru selama Idul Adha. Kemenkes juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Peternakan di berbagai daerah. Selain antraks, masyarakat juga diimbau memperhatikan kebersihan dalam proses pengolahan daging kurban. Langkah ini penting untuk mencegah kontaminasi bakteri maupun penyakit menular lainnya akibat pengolahan daging yang tidak benar. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar Jirox dengan ceria. Dan selanjutnya kita akan ikuti Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Dari Kota Banjarmasin.
1: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan